0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Tu kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Ya, mendengar Fahmi Ingat sampai bila-bila pada waktu ini 8.13 minit pagi. Dan juga Amar ada cerita mengenai pendemaran organ. Jadi sebenarnya lebih 10,000 rakyat Malaysia menurut media sedanglah juga menunggu pemindahan organ untuk menyelamatkan nyawa dengan buah pinggang menjadi yang paling diperlukan. Dan satu fakta menarik mengenai ini, kekurangan organ yang didermakan telah mengakibatkan masa menunggu yang sangat lama. Jadi pesakit yang memerlukan pemindahan buah pinggang biasanya perlu menunggu antara 10 dan 13 tahun, manakala mereka yang memerlukan pemindahan jantung menghadapi purata menunggu selama 14 tahun. Jadi walaupun 424,000 rakyat Malaysia telah berikrar untuk menderma organ mereka sejak program pendermaan organ bermula pada tahun 1997, turut bilangannya pendermaan yang berjaya masih lagi rendah. Jadi kalau anda nak berdaftar, pastikan daftar di tempat yang sepatutnya lah, ataupun boleh terus pergi ke www.dermaorgan.gov.my. Jadi sama-samalah kita menjadi sebahagian orang yang menyelamatkan nyawa. Sekarang ini jom kita dengarkan Afghan, Wajahmu Mengalihkan Duniaku.

0: dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah batang pi atuk je. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kita lempar lah kolam tu je. Kata
1: ya, potih-potih itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, cetan tu pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ada bantai ada potih kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

0: Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negari konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.
1: Dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: saya Ziai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejap, Pak. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Aku mahu jadi lebih baik. Aku ingin pelbagaikan potensi. Aku idamkan lebih peluang di luar sana.
1: Perubahan hidup anda bermula di Open University Malaysia. Tunaikan impian menjadi pekerja yang profesional. Bimbang tidak berkelayakan? Gunakan pengalaman kerja untuk mendaftar. Ijazah yang diiktiraf dengan pembelajaran yang fleksibel.
2: Belajar di OUM, pilihan yang praktikal. Hubungi OUM Negeri Sembilan di 019-266-3841.
3: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Dengan framing up sampai bila-bila semestinya pada waktu ini 8.49 minit pagi. Dan saya pun harap anda dah sampai ke destinasi dengan selamat. Dan terima kasih jugalah kepada kedai-kedai makan yang layan di Grab FM. Okey, jadi sebentar lagi juga tepat pukul 9 pagi kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-samalah kita ikuti pusat berita lah untuk utama 9 pagi. Jadi ada sebuah, kalau nak kongsi ucapan ataupun sebagainya, kalau ada info yang menarik ataupun sekadar nak kongsi pengalaman anda, semestinya terus ke talian WhatsApp konti kami lah di 012-603-0603. Dan Amar akan kembali bersama-sama dengan anda selepas selesai berita dengan cerita yang menarik dan juga info yang lebih menarik. Sekarang ni jom kita dengarkan So Fast Janjiku, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Selamat pagi. Dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam
3: setelah surya memancar sinarnya. Biasa di hati.

0: Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada majlis perasmian seminar pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan menamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 3.5% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
2: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi, ya. Jam tu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu mercu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Tambah Lok, stesen baharu itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
3: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
4: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu dapatan daripada persidangan kawal seli antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
5: Saya bagi contoh pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatan kuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan Dalam Talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Lee Hanaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Babri berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Weichang Sohui mara ke pusingan kedua di Changzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12, 21-15. Menanti Weichang Sohui dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFM melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Makan-makan, nak apa cakap je?
1: Perlahanlah, kita jangan gopoh.
0: Mana boleh, ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat, kalau lambat kita rugi.
1: Awak ni gopoh sangat eh. Cepat-cepat pun mau tengok-tengok juga. Nanti ngap sekali, habis tau.
0: Alah, tempat ni mana ada orang kenal awak? Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam semua surat ni ada RM5,000. Awak pakailah dulu.
1: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya tahu.
0: Jangan risau. Kalau surah tanda tangan kontrak tu, saya akan beri lagi baginya.
2: Hukuman kesalahan rasuah, penjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Jauhi rasuah. Hayatilah nilai hidup yang mulia.
3: Aku mahu jadi lebih baik. Aku ingin pelbagaikan potensi. Aku idamkan lebih peluang di luar sana.
4: Perubahan hidup anda bermula di Open University Malaysia. Tunaikan impian menjadi pekerja yang profesional. Bimbang tidak berkelayakan? Gunakan pengalaman kerja untuk mendaftar. Ijazah yang diiktiraf dengan pembelajaran yang fleksibel.
5: Belajar di OUM, pilihan yang praktikal. Hubungi OUM Negeri Sembilan di 019-266-3841.
6: Jangan lupa dengarkan Rada Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Pagi, Amar ucapkan untuk anda selamat pagi dan anda sedang mendengarkan segmen Radar Pagi pada waktu ini dan sepertinya di frekuensi 92.6 untuk siaran negeri FM. Jadi sekali lagi Amar nak ingatkan anda semua untuk sema tempat mengundi anda, saluran anda di mana, terus saja ke laman MySPR Sema dan letaklah kad pengenalan anda di situ dan terteralah segala informasi yang anda ingin tahu. Jadi kalau anda nak kongsikan apa-apa ucapan dekat Amar, terus saja ke WhatsApp Konti di nombor 012-603-0603. Sekarang ni jom kita terus dengan lagu daripada Akim and the Magistrate, Rampas, hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Manu lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak akan cari dari Wan ni atau Manu hilang.
2: Oh, radio. Manu Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah apa lah.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak dario.
2: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Iyo, kok?
2: Iyo.
1: Macam mana?
2: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kasat ni.
2: Senang, kawan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Tehan?
1: Ya, Wan.
0: Umur Tehan berapa tahun dah?
1: Tehan tahun ni dah 8 bulan dah, Wan.
0: Eh, lah. Tehan tahu tak tanggungjawab Tehan ni apa?
1: Tehan jaga Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Tehan sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Tehan kena ngundi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ha, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh.
0: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: By SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kek mana, ya?
1: Okey, boleh, Wan. Boleh, Wan. Nanti saya tolong, ya?
0: Eh, terakhir satu. Ni kalau nak

0: Mengundi sok. Ingat tu tu jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Kenapa pula Wan?
0: Mana boleh. Kau gadi awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulak. Ingat tu.
1: Kalau macam tu lepas mengundi terus balik.
0: Tu jangan lupa tu belian Wan tukang susu tolong gula mai ya.
1: Okey Wan, okey
0: Wan. Berapa bulan mengundi?
1: Satu bulan 8 Wan.
0: Kita keluar mengundi ya.
1: Okey Wan.
0: Nanti hantar Wan ya.
1: Ya baik Wan, kita pergi sama-sama ya.
0: Saluran dah jumpa, saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah belum lagi kan saya tengok ya.
0: Ayo yo. Ya. Tengok apa jalannya kan.
2: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

Ni FM ingat sampai bila-bila. Ini pun mana ingatkan anda semualah. Sebab sekarang ni pun kes demam tinggi sedang meningkat. Jadi jomlah kita luangkan 10 minit hari ni untuk memeriksa kawasan rumah kita. Dan kita tengoklah kalau ada air yang bertakung, buang. Sebab kita tak nak bekas takungan air itu menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadi nampak tindakan seperti ini sangat kecil hari ni. Tapi sebenarnya mampu menyelamatkan nyawa orang tersayang daripada ancaman dengue. Jadi kalau anda sendiri ada rakan ataupun ahli keluarga yang mengalami demam, jangan tunggu sehingga keadaan bertambah teruk dan dapatkan pemeriksaan segera di fasiliti kesihatan berhampiran anda. Jadi teruskan layan Radar Pagi sehingga pukul 10 hanya di siaran Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Nigga Framing at some point bila-bila. Nampaknya Amar pun dah sampai di penghujunglah segmen untuk Radar pagi ini. Jadi esok pun Amar akan teman anda selama 4 jam daripada waktu 6 pagi sehingga pukul 10 pagi. Jadi selepas ini pun seperti biasa, anda akan terus ke segmen Santai Nigga Fram bersama-sama dengan Azizi hari ini daripada pukul 10 pagi hingga 2 petang. Jadi teruskan sokongan anda kepada semua segmen di Radio Negeri FM, dan jangan lupa juga untuk follow kami di platform social media, ada di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Dan jangan lupalah tekan butang follow dan juga on butang notifikasi tersebut supaya anda tidak terlepas dengan apa sahaja posting kami, okay? Jadi sekarang ni jom kita terus dengan lagu yang seterusnya daripada Nadira, Bukan Lagi Kita. Assalamualaikum, bye-bye.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini, dan yang baru saja bersama dengan kami di Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Bersama dengan saya Azizi Syaril Abdul Razak, menemani pagi Rabu anda 22 Julai 2026 bersama 7 Safar 1448 Hijri dalam santai Negeri FM ini. Selama 4 jam saya akan bersama dengan anda, dengarkan lagu-lagu istimewa dan juga ucapan-ucapan yang akan dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM menerusi bilik hijau Negeri FM dan juga di live TikTok Negeri FM yang akan mula kita ke udarakan 11 pagi nanti. Dan terima kasih juga rakan tugas DJ Amar yang terbang solo pagi ini menerusi radar pagi dengan pelbagai perkongsian telah pun dikongsikan dari semasa ke semasa buat anda. Baiklah, yang tengah bertugas selamat bertugas, yang tengah memandu selamat memandu, semoga anda sampai ke destinasi dengan selamat. Yang berada di rumah mendengarkan kami, tengah buat kerja rumah dan ada dah kata perancangan untuk masakan tengah hari ini, nanti boleh kongsi bersama dengan saya, hubungi saya nanti di konti Negeri FM pada 12 tengah hari nanti. Okay, dalam permulaan ni kita dengarkan lagu-lagu istimewa sambil-sambil anda bertugas, sambil-sambil anda bawa bekerja, dan juga waktu ini juga ada yang sedang sibuk berada di lokasi-lokasi tertentu dan sebagainya. Almaklumlah, di Negeri Sembilan kita semakin dekat untuk menghampiri pilihan raya negeri pada 1 Ogos ini. Jadi bersiap sedialah semuanya untuk keluar mengundi dan memilih calon terbaik di kawasan anda masing-masing. Baiklah, dari semasa ke masa juga kita akan kongsikan pelbagai info-info yang akan kita dapatkan. Dan kepada anda masih lagi bersama dengan kami terus setia sehingga 12 tengah malam. Negeri FM, ingat sampai bila-bila layan habis.

0: Teh ha?
1: Ya, Wan.
0: Umur Teh ha berapa tahun dah?
1: Teh ha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
0: Eh lah, Teh ha tahu tak tanggungjawab Teh ha ni apa?
1: Teh ha jaga Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teh ha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teh ha kena ngundi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kena bawa?
1: Kena bawa kad pengenalan.
0: Ha, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kena buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh.
0: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Ha. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh Wan. Boleh Wan. Nanti saya tolong, ya?
0: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan?
0: Mana boleh? Kau kadek awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu. Tolong gula, Ma, ya?
1: Okey, Wan. Okay,
0: Wan. Berapa bulan ngundi?
1: Satu bulan 8, Wan.
0: Kita keluar ngundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

5.7 dan juga 107.7 melalui RTM. Klik juga, anda boleh dengari kami. Baiklah, demam Piala Dunia dah pun berakhir. Kini demam PRN pula melanda di Negeri Sembilan. Ha, jadi kita sentuh sedikitlah tentang demam Piala Dunia, yang mana kita tahu dah pertemuan final antara Argentina dan juga Spanyol yang sama-sama disaksikan seluruh dunia. Dan di Malaysia pastinya memang happening di dataran Merdeka, program Unity Merdeka dan juga RTM World Cup 2026 menutup siaran RTM sebanyak 104 perlawanan yang disiarkan di TV OK ataupun Sukan Plus. Jadi tahniahlah kepada pasukan yang menjadi juara, iaitu pasukan Spanyol yang berjaya menewaskan Argentina dalam masa tambahan. Dan peminat-peminat pasukan Spanyol pada tahun ini gembira habislah, gembira-gembira. Cuma kebangkitan akan berlaku pada tahun 2030 nanti, 4 tahun akan datang lah. Seperti biasa, saya tetap dengan Brazil. Anda masih lagi menyokong pasukan anda, silakan. Dan bila kita saksikan perlawanan di tempat 3 dan 4 juga, satu pertemuan yang sangat menarik apabila England berjaya menewaskan Perancis 6-4. Bermakna pasukan England di tangga yang ketiga, Perancis di tangga yang keempat. Okay, apapun, inilah kata pertemuan terakhir buat Lionel Messi selaku ketua pasukan. Tidak dapat menjulang ataupun menjadi juara berganda kerana pasukan Lionel Messi tewas kepada pasukan Spanyol 1-0. Jadi insyaAllah kita akan bersama lagi pada edisi akan datang Piala Dunia yang akan disiarkan nanti, semestinya RTM sebagai saluran TV sukan terbaik buat anda. Baiklah, tentang PRN Negeri Sembilan yang akan berlangsung pada 1 Ogos nanti. Jadi semestinya lah warga Negeri Sembilan yang berusia 18 tahun ke atas layak untuk keluar mengundi. Dan pastinya juga seperti yang kita tahu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan 103 calon daripada pelbagai parti politik dan juga calon bebas layak bertanding. Dan SPR menetapkan 28 Julai ini sebagai tarikh pengundian awal, manakala hari pengundian pada 1 Ogos nanti. Kami di Negeri FM akan membuat liputan dari semasa ke semasa dan anda boleh ikuti laporan perkembangan PRN Negeri 9 ke-16 ini menerusi Negeri FM. Kalau kita lihat pertembungan kebanyakannya satu lawan satu ataupun tiga penjuru, tapi ada satu ataupun beberapa tempat jugalah yang melibatkan persaingan yang sangat sengit juga. Seperti yang saya katakan tadi, di Rahang N22 calon bertanding ada 4 calon, iaitu Pakatan Harapan Xiao Miu Kiong akan bertemu dengan 3 lagi calon, iaitu Yap Siok Moy ataupun Amoy Barisan Nasional, kemudian Tan Jae Soon Bersatu, manakala Cikgu Tina Parti Bebas ini di N22 Rahang yang akan bertemu. Kemudian di D-Line juga ada pertemuan 4 penjuru, iaitu Pakatan Harapan J.R. Kumar akan ditentang oleh Alan Lai Barisan Nasional. Kemudian Saravana Kumar Beresami Bersatu, Zamani Ibrahim Bebas dan juga Omar Isa Bebas. Ada 5 pertemuan. Ini satu pertemuan yang sangat besar lah. 5 calon yang akan beraksi dalam penentukan siapakah yang akan menjadi adun kawasan N10 nilai. InsyaAllah kita akan berkongsi lagi semasa ke semasa calon-calon yang bertanding, dan semestinya waktu ini dalam tempoh mereka berkempen,
bertemu dengan masyarakat dan sebagainya, dan pastikanlah kita amalkan satu sikap ataupun amalan yang baik untuk kita berkempen dengan cara yang berhemah lah. Jangan ada perkara-perkara yang tidak diingini. Kita sebagai negara demokrasi memilih calon yang terbaik lah memimpin kawasan anda, supaya kawasan anda terus membangun dan dapat dinikmati.

dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat. Baiklah, kita terus bersama dalam segmen Santa Enigma FM. Kita layan lagi lagu-lagu istimewa buat anda di mana saja anda berada mendengarkan kami di Enigma FM. Ingat, sampai bila-bila.

Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: gadis Melayu tak menang.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Baiklah, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya dalam Santai at Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila seperti yang kita kongsikan dari semasa ke semasa berkaitan tentang PRN Negeri Sembilan yang akan berlangsung pada 1 Ogos ini, semestinya kepada anda bersiap sedialah untuk keluar mengundi dan ajak juga mereka yang berada di luar Negeri Sembilan pulang ke kampung untuk melaksanakan tugasan masing-masing lah. Dan semestinya dalam tempoh berkempen ini yang telah pun bermula sehinggalah malam pengundian nanti, jadi kepada semua lah yang berada di sekitar kawasan-kawasan berkempen, jaga diri baik-baik dan sentiasa amalkan perkara yang kata semangat bertandinglah dengan baik. Untuk pengetahuan semua, seperti yang kita sedia maklum, ada satu senarai calon kawasan yang mungkin dapat saya kongsikan bersama dengan anda, iaitu calon yang bertanding di N07 Jeram Padang, melibatkan 4 penjuru. Dan salah seorang calon adalah daripada Parti Orang Asli Malaysia Asli, yang mencipta satu sejarah sendiri apabila meletakkan calon wanita bertanding kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Jeram Padang pada pilihan raya kali ini, iaitu Dayana Dan berusia 40 tahun akan bertanding. Akan ditentang juga dengan 3 calon Pakatan Harapan, Manivanan Gowin, kemudian Muhammad Zaidi Abdul Kadir Barisan Nasional dan juga Sanjivan Bersatu. Ini di N07 Jeram Padang. Ini melibatkan Parti Orang Asli Malaysia. Ada satu calon. Dan untuk pengetahuan semua juga, untuk kali ini dalam PRN Negeri Sembilan, seperti yang kita tahu, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan akan bertanding di Linggi. Ini melibatkan juga pertemuan 3 penjuru, iaitu Dato' Sri Aminuddin Harun, Pakatan Harapan, akan ditentang oleh Dato' Zamri Mah Said Bersatu, dan juga Dato' Muhammad Faizal Barisan Nasional. Ini antara senarai-senarai N32 Ringgi yang melibatkan seramai 20,677. Itu dia yang layak untuk mengundi. Dan untuk pengetahuan semua secara keseluruhannya, bagi tahun ataupun edisi ke-16 ini PRN Negeri Sembilan, yang layak mengundi ataupun mereka berusia 18 tahun selaku pemilih berdaftar seramai 889,490 pengundi yang layak melaksanakan tanggungjawab untuk memilih calon-calon ataupun mereka yang bertanding. Ingat tarikhnya, iaitu hari mengundi pada 1 Ogos 2026 dan pengundian awal pada 28 Julai ini. InsyaAllah kita akan berada di kawasan pengundian awal. Rakan-rakan setugas saya dan termasuk saya jugalah akan melaporkan tentang PRN Negeri Sembilan ini. Jadi kepada anda, sentiasa mendengarkan kami di FM menerusi frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7 dan juga RTM Klik, serta melayari medsos kami di media sosial sama ada di Muka Biru ataupun di TikTok Official Negeri FM. Kita akan bagi info-info dari semasa ke semasa. Dan baiklah, kepada anda juga, jangan lupa pukul 11 pagi nanti live TikTok Negeri FM Official akan saya buka untuk anda. Anda boleh singgah, masuk, sampaikan ucapan anda dan juga pilihan lagu anda sehingga pukul 1 tengah hari nanti. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: aku mahu jadi lebih baik. Aku ingin pelbagaikan potensi. Aku idamkan lebih peluang di luar sana.
1: Perubahan hidup anda bermula di Open University Malaysia. Tunaikan impian menjadi pekerja yang profesional. Bimbang tidak berkelayakan? Gunakan pengalaman kerja untuk mendaftar. Ijazah yang diiktiraf dengan pembelajaran yang fleksibel.
2: Belajar di OUM, pilihan yang praktikal. Hubungi OUM Negeri Sembilan di 019-266-3841.
3: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, tu dia Santai Negeri FM. Ingat sampai bila masih lagi bersama dengan saya Aziz Syahril Abdul Razak sehingga pukul 2 petang. Dan semestinya juga live Twitter Negeri FM telah pun ke udara waktu ini. Anda boleh singgah bersama dengan saya waktu ini. Sampai-sampai itu juga tolong tetapkan sekian, sharekan juga biar ramai pagi ini bersama dengan kita menerusi Santai Negeri FM. Sampaikan ucapan anda bersama dengan lagu pilihan anda di WhatsApp dia Negeri FM 0126030603, nombornya 0126030603. Dan jangan lupa juga hubungi saya nanti di talian 0667531 66 0667531 77. Yang baru saja masuk di live Twitter Negeri FM, apa khabar, jemput singgah. Terima kasih Izra, pagi-pagi Izra masuklah. Izra Yaakob pernah hadir bersama dengan kita pagi ini. Dan di samping juga rakan-rakan kita yang lain boleh sama-sama ikuti live TikTok ini bersama dengan ucapan-ucapan istimewa yang dihantarkan sehingga pukul 1 tengah hari nanti. Baiklah, kita ada Z Petaling Jaya nak minta lagu Zahira Yang Pergi daripada The Money dengan ucapan untuk mereka yang nak pergi, pergilah, tidak akan kurang lagi dan aku takkan, tak ingin kau kembali. Amboi, itu dia ayat baru dari Z, daripada Z. Baik, kita juga ada Mizi. Mizi nak minta lagu Cinta Yang Tersisa dari Chris. Ucapan lagilah ibu anda selagi dia masih ada. Terima kasih Mizi yang hantarkan ucapan di Bilik Hijau Negeri FM. Dan di samping itu juga Izra juga ada pilihan lagu yang dihantarkan menerusi live TikTok Negeri FM. Assalamualaikum Abang Zizi. Rukis lagu Kekasih Abadi Zozo. Dan lagi siapa lagi yang bersama dengan saya waktu ini, boleh hantarkan dan juga share-sharekan juga sambil-sambil tap-tapkan skrin untuk kita berkongsi ucapan-ucapan istimewa waktu ini menerusi Santai Negeri FM. Jom kita dengarkan lagu ini, lagu pilihan yang dihantarkan oleh sahabat kita Zahira Yang Pergi. Ini khas untuk anda lah yang bersama dengan kita waktu ini. Saya tahu dalam setiap segmen saya hari Rabu dan Khamis, ramai yang mengatakan lagu-lagu pilihan mereka, lagu-lagu yang mungkin nostalgia buat mereka sendiri, lagu-lagu yang mereka suka untuk didengari bersama. Jadi kita layan lagu-lagu istimewa pilihan pendengar setia atau YY kita. Sambil-sambil itu juga anda boleh bersama untuk hantarkan ucapan di Bilik Hijau Negeri FM dan juga di Live TikTok Negeri FM Official.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Okey, itu dia. Masih lagi bersama pilihan lagu-lagu istimewa yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila kita ada ucapan seterusnya. Jimmy Subang Jaya nak minta lagu Tak Mungkin Kembali, Amy Christina, dengan ucapan luka yang kau tinggalkan membuatkan aku pergi dan jangan harap aku kembali. Mak Datuk, ayat dia. Kemudian kita juga ada G ataupun Kak G Hadir nak minta lagu Zikir Kasih Nyanyian Peacemaker untuk semua pendengar setia Negeri FM. Dan juga kita ada Kodang. Kodang minta lagu Siapa Aku Status dengan ucapan Siapalah Aku Tanpamu. Sesungguhnya kau Maha Pengasih lagi penyayang. Baiklah, terima kasih yang mengantarkan ucapan-ucapan anda di bilik hijau Negeri FM. Dan di samping itu juga kita ada Atika Tan. Waalaikumsalam, sama pagi. Atika minta lagu Bagio Rindu. Dan di samping itu juga Kak G Harun masuk juga. Terima kasih Kak G sempat masuk bersama Sepul juga. Sepul tadi dah breakfast, dah breakfast pagi-pagi kita kena makan untuk meneruskan tugasan kita Kawasaki juga, apa khabar? Terima kasih Kawasaki. Kak G Harun kata sejak tukar ke Kementerian Sukan ni busy berpenuh sebab nak sukma ni. Betul lah, bulan 8 ni, tengah bulan 8 ni kita akan sama-sama ikuti perkembangan sukma pula sukan kebangsaan. Waktu ini kita sedang bersiap sedia untuk menghadapi PRN Negeri Sembilan kali yang ke-16. Jadi kepada warga Negeri Sembilan yang bertugas di luar kawasan, daripada luar negeri ini ataupun yang berada di negeri selatan, utara, timur, pada 1/8 jangan lupa untuk berada di Negeri Sembilan untuk melaksanakan tanggungjawab anda memilih calon-calon yang bertanding, memilih mereka yang layak untuk memimpin, menerajui kawasan Dewan Undangan Negeri masing-masing. Kerana apa? Kita nak seorang pemimpin yang mampu memberi sesuatu terbaik kepada kawasan kita, terutama daripada segi pembangunan, segi kemudahan dan sebagainya lah, untuk memudahkan rakyat menikmati apa yang disampaikan oleh kerajaan. Rakyat di kawasan tu pun dapat merasainya. Okey, jadi kepada anda, jangan lupa untuk berada di negeri anda, di Negeri Sembilan, melaksanakan tanggungjawab mengundi. Kak G Harun pula, kalau di Jaziah dia datang Sukma nanti, bolehlah kita mengerti. Boleh Kak G Harun, ini yang best ni, Kak G dah pelawa ni. Kak G minta lagu Zikir Kasih Peacemaker ya. Sekarang ni banyak kena berzikir, sebab kalau banyak berzikir, betul Kak Z, banyak pahala kita dapat sambil-sambil kita berkojor tu, kita berzikirlah kan, ingat kepada Allah. Baik, terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Jom kita dengarkan lagu Chris, Cinta Yang Tersisa, dan juga Amy Christina, Tak Mungkin Kembali, menghiburkan anda. Jom layan.

Terusnya ucapan Heavy Rock Production. Amboi, nak minta lagu Sejebis Senyumanmu dari Aisyah Syara dengan ucapan senyuman itu adalah sedekah. Betul eh, kita senyum selalu walaupun kita tak mengenalinya, kita senyumlah, tanda kita menghormati antara satu sama lain kan. Macam Evi kata, senyuman itu satu sedekah, dan senyuman itu juga membuatkan anda sentiasa nampak muda. Macam saya masih walaupun dah orang kata umurnya dah meningkat, tapi saya masih nampak macam umur 21 tahun kan, betul tak? Jangan jealous eh? saya cakap aja tapi betul lah, macam umur 21 tahun nak jiji ni kan. Ok, Izian ni semula nak minta lagu di balut resam, minta Malina untuk hiburan semua pendengar setia Negeri FM. Terima kasih Izzy Anis atas pilihan lagu Andam. Dan juga kita ada Kak Ji Harun. Kak Ji Harun kata hari ini kena dengan bihun goreng sambal petai. Mana tu, steady Kak Ji eh, pagi-pagi dia balut dengan petai ni. Selalu petai ni makan tengah hari tu Kak Ji, ataupun makan malam kan. Tapi Kak Ji pagi-pagi dia dah balut dengan sambal petai. Okey lah tu. Jambi Kabur Jambi nak minta lagu Sheila Majid, Agenda untuk semua pendengar setia Jambit dari Dumai, Sumatera, Indonesia. Okey, kita juga ada Pal, kita juga ada lagi Nurul Iza pagi ini. Terima kasih, kita ada Sepu. Kalau tak ada tak apalah bang, lagu buat sendiri tu. Sepu hebat, Sepu bagus-bagus eh. Kalau ada orang kata bakat dalam menghasilkan lagu tu, teruskan berkarya eh. Anda boleh gunakan AI sekarang ni eh. Kalau tengok dekat TikTok sekarang ni, ada lagu-lagu viral yang menggunakan AI. Tapi tulisan atau lirik daripada anda sendiri, gunakan teknologi baru ni, AI ni, untuk menghasilkan lagu-lagu terbaik anda. Okay? Tapi kalau AI ni pula, bila kita nak siar kat radio, ada satu ni juga lah. Cuma boleh jadikan sebagai satu bahan, kemudian bawa kepada rakaman studio untuk hasilkan satu lagu yang baiklah, berkualiti dan dapat disiarkan di stesen radio eh. Jika anda berkarya menghasilkan lagu-lagu terbaik anda, dan royalty itu akan anda dapat peroleh bila akhir tahun nanti, apabila lagu-lagu anda dikeudarakan di stesen radio ataupun disiarkan di TV eh, menerusi lagu-lagu yang anda buat tu. Satu individu tu dia perlu hasilkan 5 karya, 5 lagu-lagu terbaik, kemudian antarkan kepada pihak untuk di apa, dijadikan satu bahan siaran lah eh. Nanti dia akan kirakan macam mana untuk pembayaran royalty nanti. Okey, selamat pagi, terima kasih eh. Kak Ji kata Kampung Baru memang je. Betul Kak Ji, Kampung Baru nasi lemak dia memang baru. Tapi kalau saya pergi Kuala Lumpur, saya selalu singgah waktu malam lah. Malam-malam tu lah, yang 12:30 malam hingga pukul 2 pagi tu kan. Baru syok, orang tak ramai. Tapi lauk-lauk dia masih lagi panas-panas, best eh. Jom kita dengarkan lagu ini, Mia Amelia, Di Balik Cintaku. Dan juga Status Siapa Aku, menghiburkan anda. Morosi Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi, suka duka datangnya berganti-ganti.
2: Baiklah, kita masih lagi mendengarkan ucapan-ucapan istimewa yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Di bilik hijau, kita ada Am Batu Pahat. Nak minta lagu Victory dengan ucapan aku sentiasa menunggu kepulanganmu ke pangkuanku. Amboi, mana pergi tu Vetri? Mana pergi Vetri pula? Mana perginya Am? Nilai ke mana tu Am? Itulah dia . Bila kita ada seseorang yang baik pada kita, yang kita sayang dan segala-galanya, kita hargailah sebaik mungkin . Tapi bila dia dah kehilangan, dia dah pergi meninggalkan kita, mak datuk nak tunggu dia pulang tu bertahun. Itu kalau dia pulang. Kalau tak pulang, nasib kau lah. Okey, Ziana Segaman nak minta lagu Sinar Rafika dengan Rafika Lian dengan ucapan semoga terhibur dan juga Allahuakbar Rafika. Awak Ziana, awak ketahu saya lah terima kasih lah. Dia kata hashtag mak datuk, dia kata iyalah. Terima kasihlah Ziana dengarkan kami dari Segaman Johor dengarkan kami di Negeri FM. Baik, kita juga ada ucapan seterusnya, ucapan Zulfami ni dia peminat bola sepak ni. Dia kata hari Sabtu ni pasukan negara akan bertemu dengan apa tu, Piala Hyundai, betul. Kalau ikutkan apa yang saya terima ni, negara kita ataupun pasukan kebangsaan berada di kedudukan terbaru di tangga 136 dunia yang dikeluarkan pada 12 Jun yang lalu, dan pasukan negara akan bertemu dengan Laos di Stadium Bola Sepak Ceras Kuala Lumpur hari Selasa. Alamak, hari Selasa ni. Jadi kena tengok ni, saya kena pergi ni menjelang perlawanan kedua kumpulan B Piala Hyundai ASEAN. Laos, Malaysia bertemu Laos di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras 28 Julai. Jadi kepada anda, jom kita penuhkan Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras ini. Kita berikan sokongan padu buat skuad kendalian Tan Cheng Ho, dan juga beberapa pemain-pemain lama pun dibawa masuk kembali untuk memperkuatkan barisan pasukan kebangsaan, kerana pemain-pemain utama daripada apa, dari Johor ataupun JDT, mereka berada di luar negara dalam aksi pramusim. Dan mana pemain-pemain yang sedia ada ini, termasuklah Wan Kuzain yang beraksi di Amerika, dibawa pulang untuk memperkuatkan barisan pasukan kebangsaan. Kena tunggulah ceritanya nanti pada hari Selasa 28 Julai, pertemuan pasukan kebangsaan. Lain-lain yang masih lagi bersama dengan saya, tap-tapkan skrin. Terima kasih. Kita juga ada Sigma nak minta lagu Gegar, InsyaAllah Ayong. Lagu ni, lagu apa tu? Lagu Betul Akar. Okey, yang baik Ikmal juga nak minta lagu Angan dan Sedar Mawi. Terima kasih Ikmal. Okey, lagi siapa lagi yang bersama dengan saya ni? Baik, sambil-sambil tu tap-tapkan skrin. Saya harapkan boleh sampai lah angka 70K di akhir segmen Live TikTok Negeri FM ini Sambil tu jom kita dengarkan lagu ini, Rindu Bahagio dan juga Peacemaker, Zikir Kasih, menghiburkan anda. Layan lagu ini.

0: Aku mahu jadi lebih baik. Aku ingin pelbagaikan potensi. Aku idamkan lebih peluang di luar sana.
1: Perubahan hidup anda bermula di Open University Malaysia. Tunaikan impian menjadi pekerja yang profesional. Bimbang tidak berkelayakan? Gunakan pengalaman kerja untuk mendaftar. Ijazah yang diiktiraf dengan pembelajaran yang fleksibel.
2: Belajar di OUM, pilihan yang praktikal. Hubungi OUM Negeri Sembilan di 019-266-3841.
3: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.
4: Baiklah, yang baru saja bersama dengan kami, selamat mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila menerusi frekuensi kami 92.6, 95.7 dan juga 107.7, dan juga menerusi RTM Klik di samping tujuh live Twitter Negeri FM Official masih lagi ke udara waktu ini sehingga pukul 1 tengah hari. Alhamdulillah, lagu-lagu telah pun kita susun sehingga pukul 1 tengah hari. Lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM ataupun wai-wai kita ni, yang sambil berkojo, yang sambil apa tu, duduk kat rumah tengah sibuk nak memasak tu, ha? Boleh hantarkan lagu-lagu pilihan anda dan juga ucapan . Kita juga ada Solihin Nilai nak minta lagu Bunga Teratai OP untuk hiburan tunang tersayang. Amboi, orang kata kalau tunang ni kan darah manis kan. Jadi OP jagalah baik-baik . Semoga sampai ke hari bahagia anda, iaitu majlis perkahwinan. Mungkin pada Sabtu dan Ahad ini hari yang melangsungkan majlis perkahwinan. Saya nak ucapkan selamat pengantin baru buat anda. Semoga anda kekal hingga akhir hayat . Mendapat cahaya mata dan sebagainya, hidup bahagia dengan keluarga . Jadi orang kata biar bersederhana kita melangsungkan majlis kita, tapi kita hidup dalam keadaan yang baik selepas itu, insyaAllah . Kita doakan bersama-sama kepada pasangan pengantin baru dan juga kepada ibu dan juga ayah yang akan menerima menantu . Alhamdulillah, bahagia keluarganya. Okey, seterusnya kita ada ucapan Abang Mitra 7 dari Pantun dengan hari ini . Isi minyak di Petronas, amboi, kena isi layan diri, makan minum air kopi boleh tahan hingga tengah hari. Betul, saya kalau bawa kereta, kalau waktu malam kan, saya suka minum kopi ais. Kopi ais sebab apa? Bila saya memandu dalam keadaan 2 jam tu, insyaAllah saya cuba terangkan mata saya. Kalau tak ada, berkuyup mata. Aduh, sepet ni mata nak bawa kereta kan. Tapi kalau kopi ais ni, kita bolehlah berhenti kedap kat R&R tu. Kena dengan kopi ais, teruskan perjalanan. Macam abang-abang lori kita kan, abang-abang bas kita ni, diorang berhenti diorang kata dia bakar apa, dia bakar ubat nyamuk kejap . Lepas tu dia minum air kopi, ala teruskan perjalanan. Yelah, sebab apa? Mereka bawa nyawa-nyawa dalam kenderaannya supaya sampai ke destinasi dengan selamat. Kita doakan semuanya baik-baik hendaknya . Arif pula nak minta lagu Rahmat Ilahi Mr. President untuk halua telinga, dia kata sebab baru balik dari kerja malam. Yelah Arif, layanlah Lef, apa yang kau nak kita kudarakan . Crispy minta lagu Mantap Stigma Yang Sentiasa. Terima kasih . Izianis Salam Azim nak minta lagu Di Balik Resah Minta Marina. Baik, insyaAllah kalau ada kita kudarakan buat anda. Lagi siapa lagi ni yang singgah di live Twitter Negeri FM Official sama tetapkan sekali, terima kasih banyak-banyak . Jom kita dengarkan lagu ini, Ikhlas Cintamu Putri Soreha dan juga School Band. Alamak, jumpa lagi, menghiburkan anda, layan.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baik, terima kasih kepada anda. 12.1 minit tengah hari. Ya Allah, kejap aja kan. Diam tak diam. 12.1 minit tengah hari. Mana-mana yang dah siap masak tu boleh telefon saya. Sampaikan ucapan juga di talian Negeri FM. Taliannya 066-7531-606-7531-77. Boleh hubungi saya sekarang. Kita sembang-sembang. Cerita-cerita sikit kan. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amboh, saya kalau dengar suara ayah anda ni kan. Terobat, orang sakit-sakit saya ni semua nak rasa lega lah ayah anda.
2: Ayah anda pun baik sakit lagi.
1: Ya ke? Sakit apa tu?
2: Daripada pada 4 hari bulan hari tu. Ayah anda jatuh dekat depan TV
1: dalam rumah. Betul-betul ayah anda dah cakap dengan saya tu ayah anda jatuh. Sekarang dah okey dah? Dah okey ke?
2: Ini tangan sakit lagi.
1: Bawa berurut tau. Bawa berurut lah. Okey, ayah anda sampaikan ucapan. Silakan ucapannya.
2: Sampai ucapannya.
1: Ya, saya.
2: Ucapan pada Kak Nap lah ya. Kak Nap pada memang Allah Subhanahu.
1: Baik.
2: Dia baru keadaan sedih kematian anaknya lah. Kegagalan.
1: Kak Nap? Anak
2: dia. Anak dia.
1: Anak dia.
2: Anak dia yang meninggal.
1: Allah Akbar. Salam takziah untuk Kak Nap sekolah tu.
2: Saya. Dia keadaan sedih kan. Yang tadi dia pun tidak. Hari ni tak tahu lah ya.
1: Tak ada rasanya tu.
2: Pada adik saya yang baru balik dari Murah.
1: Ya, saya.
2: Ada Azizah. Binti Atin. Di Fahida setting nilai 3 ya.
1: Baik.
2: Semua anak-anaknya supaya sihat. Dan dia pun sihat daripada balik dari Murah. Dan pada Azizah Paso ya.
1: Ya, saya.
2: Dan pada Jasli. Yang lupa Jasli kerana dia ngumpat saya kan. Dia
1: ambil ya. Adalah.
2: Pada Pak Wan.
1: Ya, saya. Ya, saya.
2: Jemari ni. Pak Wan. Dan Adik Maka. Kalau nak sebut satu-satu.
1: Ya, yeah, panjang. Kalau
2: sebut semua sekali. Mama Naomi, apa semua. Majah, apa semua tu. Kak Bik dan juga Mak Lengawa. Semua sekali lah.
1: Ya, baik.
2: Di ayah anda, Pak Jim, siapa ke. Itulah, tak payah tak sebut nama ni. Sebut semua sekali.
1: Betul.
2: Pada Datuk Zek. Datuk Zek. Lalu, tipu saya Datuk Zek. Jadi, ambil ayah anda. Dah lupa makan lah.
1: Bonda masak apa ini?
2: Ini bonda masak ikan ikan ikan jenaha
1: kari
2: jenaha tu ikan apa tak tahu lah.
1: Ini
2: makan je
1: okay.
2: masak lemak lada merah
1: okay.
2: dengan nanas.
1: Wah, sedap.
2: Ada sambal. Ada pula timun lah.
1: Aduh memang kena lah tu. Selamat menjamu selera ayah anda. Kesanam bonda. Bye-bye.
2: Lagu apa Zizi?
1: Boleh lagu apa yang anda nak tu?
2: Lagu nostalgia punya lagu lah.
1: Ya, saya. P. Ramli lah apa lagi?
2: Ayah anda kahwin lagi.
1: Baik.
2: Nostalgia pada ayah anda.
1: Teringat okay.
2: Ayah anda kahwin
1: ketiga. Bye-bye. Itu dia ayah anda Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aduh. Pak Wan sehat, Pak Wan?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ambul. Sehat, alhamdulillah. Dengarnya itu hari bukan main gancak lagi. PRN Johor itu hari dah keluar mundi dah tu.
3: Kalau kurang satu rugilah kan.
1: Betul tu Pak Wan. Dekat Negeri Sembilan lepas ni dekat Negeri Sembilan pula. Doakan rakyat Negeri Sembilan masyarakatnya ya.
3: Ya, sama. Kalau boleh undi kat sana pun Pak Wan nak pergi.
1: Ya. Okey Pak Wan, sampaikan ucapan. Silakan ucapannya.
3: Okey, ucapan saya dekat di kandil tadi. Terima kasih bahawa ucapan pada Pak Wan. Terima kasih kepada makna
1: Biar
3: saja. Salam panjang juga untuk Manap. Ada untuk karam di lembu Cina.
1: Baik.
3: Geram,
1: saya.
3: Osu, Kanani, Kaliza, dan
1: baik.
3: Mama Nomi.
1: Mm-hmm.
3: Semualah yang mengenali Majah.
1: Ya.
3: Yang mengenali Wan Ka'bah.
1: Ya, tu dia Pak Wan. Ya.
3: Bersedih lagi tak?
1: Apa hal tu?
3: Mana tahu, Argentina dah balik awal.
1: Cik, walaupun Brazil kalah, tapi
3: kita sama.
1: Kita tetap Brazil, Pak Wan. Don't worry, tahun lagi kita jumpa lagi, Pak Wan.
3: Betul, 4 tahun lagi kita jumpa.
1: Baik, bye-bye, Pak Wan.
3: Lagu
1: apa tu?
3: Malinda, Cinta Satu Malam.
1: Oh, Malinda, awek ke apa?
3: Untuk tersayang.
1: Oh iya kah. Okey, bye-bye.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jom kita dengarkan lagu ini. Ayahku Kahwin Lagi, Ramli dan juga Sheila Majid. Lagu pilihan TikTok Negeri FM. Menurut peminat kita atau pendengar kita dari Indonesia. Legenda menghiburkan anda.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, 12.15 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan saya waktu ini dalam Santai and Negeri FM. Kita teruskan lagi ucapan yang dihantarkan oleh pendengar kita menerusi Bilik Hijau Negeri FM. Pilihannya adalah lagu Azimat Cinta Dato' Sri Siti Nurhaliza. Pilihan lagunya ditujukan kepada kakak-kakak saya dengan ucapan semoga cepat sembuh, dan kepada keluarga dan juga pendengar radio Negeri FM, semoga berbahagia dan dengarlah Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Salam ceria daripada saya Nurhaya Port Dickson Negeri Sembilan Amboi Ayah. Terima kasih. Seronok begini, apa ni Port Dickson hari itu, tempat pelancongan peranginan menarik. Kalau cuti-cuti sekolah ni, bawalah anda bercuti ataupun berkelah di Port Dickson. Okey, kita juga ada Kak Salina Samsudin. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana singgah di TikTok. Juga kita ada sahabat kita Adam nak minta lagu Kopratasa Permata untuk isteri. Kita juga ada Kak Salina kata, baru lopeh masak sambil layan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Okey, mana yang dah masak tu boleh sharekan juga minit tengah hari apa yang anda masak hari ni. Dan masih lagi yang bersama dengan saya, terima kasih yang tap-tapkan skrin. Saya tahu Izra masih lagi di belakang tabir ni, dia akan tap-tapkan skrin. Dan di samping tu kita dengarkan suara peringat kita ni. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Oh, siapa di sana? Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kak Izan, bagaimana tu Kak Izan? Oi.
2: Tak keluar lagi tadi daripada bilik.
1: Buat apa?
2: Tajuk je lah, rehat-rehat.
1: Dah masak belum?
2: Belum, hari ni dah buat nasi goreng.
1: Ambo nasi goreng apa pagi tu mesti special tu.
2: Dah anak nak balik. Kau 12 kejap ya, anak balik dah.
1: Itulah, air tangan mak kan anak-anak.
2: Barang barulah masak.
1: Ya, betul-betul-betul tu. Ha. Okey, sampaikan ucapan, silakan.
2: Itulah ucap ni lah. Yang kena kat ni lah.
1: Ya.
2: Dia selalu dengar.
1: Ya, ya, ya.
2: Orang yang budak anak kebar tu, batin tu dah macam tu anak tu.
1: Okey, baik. Lagi?
2: Nak lagu tu, ha? Lagu apa? Masih layu air titik ke batu.
1: Air titik ke batu, eh? Tajuk dia?
2: Ya.
1: Okey, baik, baik, baik, baik. Kalau ada, saya kudarakan nanti, ya?
2: Okey.
1: Okey, Kak Izan. Bye-bye.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Hello, selamat datang hari. Siapa di sana? Hello. Hello, selamat datang hari. Siapa di sana?
3: Hello, assalamualaikum Azizi.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Bang Jazli? Terima kasih banyak-banyak. Dah makan tengah hari belum?
3: Pergi kalau pilih ada tak?
1: Pergi kalau pilih. Kita mana lah kalau pilih? Kita dekat ni Rombau kita ni.
3: Pedesen Bernada itu kan?
1: Pedesen yang dulu ni yang masuk penamaan calon itu kat Gombau itu kan?
3: Itu malah saya dengar tu.
1: Nanti nak singgah, nak singgah kota nak jumpa Abang Jazli lah. Kita nak bersama-sama dengan Abang Jazli nanti, ya? Okey, sampaikan ucapan, silakan.
3: Ini nak ucapan terutama kepada Kak Ajah Zainab Mak Saya Terima Dalam dekat.
1: Ya, saya.
3: Takziah atas kepergian anak lelakinya yang potong kaki itu.
1: Allahu Akbar. Ya,
3: Dia ni bokeh SK tu. Saya tahu rupa dia ke rumah dekat rumah dia tu.
1: Dekat ni lah Tanjung Limau. Tanjung Limau. Ya.
3: Padahal dekat tu. Dua hari lepas tu baru tu Anji Kadir telefon dengan saya.
1: Saya
3: tak tahu.
1: Salam takziah.
3: Okey. Tu Haji Kadir nak depan Haji Ano tu di Bukit Tinggi. Salam dan jenis buat Cina. Juga buat apa Azizah Ramlan di blok 3 setting 3H tu kan bersama Mak Su Raja Aliyah bersama apa di Ramli petang ulu tu kan.
1: Ya, saya.
3: Kak Senator Mayak Kota, Pak Ibrahim Mayak Kota, Ahmed Manoh yang berada di Pulau Dengkel apa Ineh Johor tu. Tuan Haji Musa dan isterinya ada di Kampung Tanjung Rembau tu kan bersama apa Abdul Rahman Kedai Kebun Parah tu. Selamat pagi. Selamat tengah hari lah. Dan selamat makan tengah hari lah gini kan.
1: Ya.
3: Saya gini.
1: Siapa?
3: Sardin dengan tawung ya.
1: Ui, sodap juga tu. Sardin tu sodap. Siapa cakap tak sodap? Sodap.
3: Ikan sopat.
1: Hui, Mak Datuk, sodap.
3: Okay, terima kasih.
1: Okey, bye-bye. Tu dia. Kalau saya sardin kan, kadang-kadang tu kan masak dengan kontang tu kan. Kalau sardin yang besok tu, kita masak dengan sambal tu kan. Tapi kadang-kadang kita masak lomak. Lomak cili api. Dengan kontang tu. Memang orang kata sur dia panggil sodap. Sesekali makan sardin. Apa salah Okey dah. Dengarkan lagu ini. Ayu Kanina. Di Kabus Rindu dan juga Veteri Kepulangan. Menghiburkan anda. Layan.

0: Negeri FM.
1: Baiklah, Negeri FM, ingat sampai bila anda masih lagi bersama dengan saya Azizi Syarif Abdul Razak sehingga pukul 2 petang dalam santai Negeri FM. Tapi live itu Negeri FM berbaki lebih kurang 30 minit saja lagi untuk sampaikan ucapan anda dan lagu-lagu yang dihantarkan oleh pendengar kita di WhatsApp di Negeri FM dan juga di live itu Negeri FM telah pun penuh sehingga pukul 1 tengah hari. Mana yang tak sempat tu saya akan bawa nanti selepas dengarkan berita dan juga solat zuhur bagi Negeri Sembilan ataupun daerah-daerah di Negeri Sembilan ini. Okey, kita juga ada Kak Nani. Kak Nani kata tengah hari ini ha, dia masak kari daging. Amboi, sedap tu. Tu yang saya kata tadi tu. Ha, kono pula sambal belacan. Kono pula telur asin. Kono pula dengan apa tu, goreng kobis. Ya Allah, bertambah-tambah makan. Okey, kita juga ada siapa ni? Si Mah kata, malam tadi bersama-sama kawan-kawan berkempen. Okey, berkempen dengan berhemah, berkempen dengan baik. Calon-calon di kawasan Dun Kemas. Okey, Sik Mas, selamat bertugas buat anda. Okey, kerana kata undi rahsia. Betul, undi rahsia. Jadi pilihlah pemimpin yang baik, pemimpin yang dekat dengan rakyat. Okey. Lagi bocah Jawa kata, ada tak stok baju ni ha? Baju. Baju Negeri FM ni kalau ada nanti, kalau kita buka apa tu, bertemu dengan pendengar nanti, kita akan bagi tahu, kita akan jual t-shirt Negeri FM menerusi kelab RTM Negeri Sembilan nanti, insyaAllah. Jadi kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami, terima kasih yang memberi sokongan padu kepada Negeri FM, terima kasih banyak-banyak. Hello, assalamualaikum, siapa di sana? Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa khabar Panda? Oi.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Pandak dah makan tengah hari belum?
2: Makan.
1: Makan apa?
2: Ayam masak kari.
1: Ayam masak apa? Kari.
2: Kari.
1: Oh, kari. Ada kentang tak?
2: Tak ada.
1: Ayam je lah dengan kicap.
2: Tak, ayam dengan kuah
1: ya. Yelah, kuah kari tu lah. Okey. Alhamdulillah. Dah kenyang tak makan tu?
2: Kenyang tak kenyang, makanlah.
1: Ya. Okey, sampaikan ucapan. Silakan, Pak Nak.
2: Pertama, kembali kepada yang
1: tersayang. Ya.
2: Berapa sepi tempat berita.
1: Aduh, siapa yang sayang tu ha, nama
2: Nama Zara.
1: Zara. Okey, lagi?
2: Jauh, ya kat Sarawak.
1: Jauh now, nak terobang ke sana.
2: Yo.
1: Tak apalah. Nanti dia dengan ucapan tu okey lah tu.
2: Yo.
1: Lagi?
2: Untuk DJ Aziz.
1: Yo.
2: Tahniah lah.
1: Yo.
2: Berarti.
1: Apa yang tahniah tu? Dia bukan calon ni. Aduh. Panda muni kat mana?
2: Saya dekat Jawa Sikamat.
1: Sikamat? Okey, faham. Nanti sahabat saya ada kat sana, nanti buat laporan nanti kat sana. Ya?
2: Yeah?
1: Betul. Okey, Panda, terima kasih.
2: Ya, lagu.
1: Lagu apa?
2: Lagu Mira Ipan.
1: Ha?
2: Mira Ipan.
1: Mira Ipan. Yo. Nanti dia putarkan, ya? Okey, bye-bye. Lagu Mira Ipan ni minta . Okey, Sigma Replacement Gegar dan juga Akar. Betul, aku lari menghiburkan anda dalam santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baik, ingat sampai bila-bila. Kita ada ucapan-ucapan lagi yang dihantarkan menerusi live TikTok Negeri FM. Dan juga kalau ada talian, saya akan buka lagi. Kalau tak ada, kita akan terus sehingga lagu-lagu yang menjadi pilihan ke udara menerusi Santai Negeri FM. Baiklah, kita juga ada ucapan. Kita ada Abang Zamri kita, Nazar Zamri, orang Tanjung Bidara yang bertugas sebagai institusi masjid di kawasan Masjid Sudah Ibrahim. Terima kasih Abang Nazar sehingga waktu ini. Dan juga kita ada Mas Lagi QSP ada bersama dengan kita. Kita juga ada Izzy Anis. Dan juga kita ada sahabat kita ni, Sis Kisalam dengan DJ Nat. Dia kata okey, insyaAllah. Izra jawab, Yaakob kata mantap. Apa tu pandak tadi, ayat boleh cair. Orang lama macam tu lah kan. Orang lama macam-macam ayat dia. Lain-lain ucapan lagi yang saya terima, ada tak lagi waktu tengah hari ini. Seterusnya kita juga ada Hakim, selamat tengah hari DJ Alif pula. Bukan Kim, DJ Azizi. Dah Alif dah tak ada dah Alif dah tak ada dah, Alif dah berhenti. Makan tengah hari belum lagi Kim, kejap lagi Kim. Kalau nak belanja Roger Kim eh. Okey, terus mendengarkan lagu Mawi Angan dan Sedar dan juga Nurul Huda, Rembulan, menghiburkan anda. Layan lagu ni.

0: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.
1: Tak pernah melihat.
2: Okay guys, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Kita masih lagi mendengarkan lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar kita. Dan saya nak berkongsi waktu solat Zuhur daerah Tampin dan juga Jemput 1.19 minit tengah hari, diikuti Jelebu Kuala Bila Rembau 1.20 minit tengah hari dan juga Port Dickson Seremban 1.21 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat Zuhur kepada seluruh rakyat di Negeri Sembilan. Sambil itu mendengarkan kami di Negeri FM, kerana banyak lagi informasi yang ingin kami kongsikan buat anda di mana saja anda berada. Baik, di live situ Negeri FM menghampiri pukul 1 tengah hari yang tiap-tiapkan skrin. Terima kasih Izra, terima kasih Zianis yang masih lagi bersama dengan saya. Kita juga ada Anwar B, salam dari Alor Gajah. Terima kasih tuan yang singgah yang singgah bersama dengan saya. Terima kasih juga Mak Besa. Waalaikumsalam Mak Besa yang bersama dengan kita juga. Kita juga ada Abang Api, salam Melaka hadir. Terima kasih Abang Api. Itu dia macam-macam nama Semarang ni yang ada ni kan. Apapun, terima kasih mendengarkan kami di live Tito Negeri FM. Lagu seterusnya, lagu ini mungkin lagu terakhir dalam permintaan-permintaan yang dihantarkan. Kalau tak sempat saya ke udara kan, saya akan anjakkan selepas dengarkan berita dan juga waktu azan Zuhur nanti ya. Lagu Mita Malina dibalut resah dan juga Dato' Sri Siti Nurhaliza, Azimat Cinta menghiburkan anda. Jom kita layan lagu ni.

Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat

gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: radio.
1: Ah, jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: aku idamkan lebih peluang di luar sana.
1: Perubahan hidup anda bermula di Open University Malaysia. Tunaikan impian menjadi pekerja yang profesional. Bimbang tidak berkelayakan? Gunakan pengalaman kerja untuk mendaftar. Ijazah yang diiktiraf dengan pembelajaran yang fleksibel.
2: Belajar di OUM, pilihan yang praktikal. Hubungi OUM Negeri Sembilan di 019-266-3841.
3: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai bila

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila santai. At Negeri FM masih lagi bersama dengan saya Azizi Syariah Abdul Razak, menemani anda sehingga pukul 2 petang ini. Dan untuk pengetahuan sekali lagi kepada muslimin dan juga muslimah, waktu azan zuhur bagi Negeri Sembilan telah bermasuk pada pukul 1.21 minit tengah hari tadi. Baiklah, petang nanti anda boleh ikuti di TV1 tentang fikrah. Tajuknya Islah Fikrah bersama dengan panel yang berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri PM Dewan Agama, bersama pengacara Syed Munawar Syed Mustar pada pukul 6 petang nanti, iaitu perubahan zaman menuntut kebijaksanaan namun setiap pembaruan mesti berpaksikan wahyu. Islah Fikrah membawa gagasan pembaruan pemikiran Islam yang berteraskan Al-Quran, Al-Sunnah dan juga Maqasid Syariah demi membina umat yang lebih berdaya tahan dan juga bersedia menghadapi cabaran masa depan. Jadi kepada anda, boleh ikutinya di TV1 pukul 6 petang ini tentang tajuknya Fikrah. Dan terus setia bersama dengan kami, kita banyak lagi informasi yang akan dikongsikan bersama. Waktu ini, kita layan dulu lagu Sweet Charity, Batu dan juga Rafiq Aliana, Sinar menghiburkan anda.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik. Janji setia tiada yang lain.
2: Baiklah, sampai ke pengunjung Santai Negeri FM, ingin saya berkongsi bersama dengan anda lagi info tentang kes demam denggi yang sedang meningkat. Cuma luangkan 10 minit hari ini untuk memeriksa kawasan rumah anda. Buang air bertakung, berus bekas tekungan air, tutup rapat bekas simpanan air dan juga hapuskan semua tempat yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Nampak seperti tindakan kecil hari ini, tetapi sebenarnya mampu menyelamatkan nyawa orang tersayang daripada ancaman denggi. Jika anda atau ahli keluarga mengalami demam, jangan tunggu sehingga keadaan bertambah teruk. Dapatkan pemeriksaan segera di fasiliti kesihatan berhampiran. Tidak peduli maut menanti, hapuskan Hedi, perangi denggi. Pesanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan. Baiklah, sepertinya akan setugas DJ Nen Tebabo Mursi Moncak Potang akan menemani anda pukul 2 petang hingga pukul 6 petang nanti. Saya tinggalkan anda dengan lagu-lagu istimewa ini, Bunga Teratai Opi dan juga Dayang Nur Faiza, Dayang Sayang Kamu, menghiburkan anda.

0: kita kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual dia sambil makan nak buat tampil atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu je kata.
1: Ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Itu pun lari-lari nyuruh kau ada bantai ada poti kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan mengisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Logong FM 92.6, 95.7, 107.7. Jadi tak tahu, makanya kita bertanya dululah kan. Jangan kita main GE-GE je. Bang apa jua yang kita dengar, bang apa jua yang kita terima, bang apa jua yang kita nampak. Baik, dah pun 2-3 boleh menit potang untuk hari ni kan, Rabu dah hari ya. Alhamdulillah, makanya di sekitar kawasan Sungai Gadut ni kan, ayo tengok dah mula dah tu rabih dah kayu tu ha. Di tempat apa, di kawasan Pendongan, macam mana pula sama kau dengan kami di sini. Sentiasa berhati-hati yang memandu cuaca hujan ya, makanya jalan pun tidak berapa cantik, licin kan. Maknanya sentiasa lah pentingkan keselamatan. Sambil layan Nogori FM tu, terima kasih banyak-banyak kok adalah informasi nak mengubahkan cuaca di kawasan yang Pendongan lalu sekarang ni. Boleh kau bahan ke ayo sekali ya. Kok hujan kau bahkan hujan, kok panih kau bahkan panih, kok redup kau bahkan redup. Moncak petang, usah moncak.

Ya, selamat petang kepada yang baru saja mendengar Negeri FM. Salam kena daripada Ayun dan Tembabu. Alhamdulillah. Baiklah, untuk hari ini kan sedara. Lepas berita Negeri FM sekarang, kita ada tamu kita. Jadi ada podcast khas bersama-sama pendengar nanti. InsyaAllah yang akan mengendalikan podcast pada petang ini. Jadi Ayun akan sorahkan nanti kepada rakan. Kiranya rakan jemputan kita, iaitu pengacara ataupun penyampai jemputan pada petang ini, insyaAllah. Bersama-sama dengan Puan Masrini binti Masri, personaliti berita media sosial. Dipermudahkan hendaknya lah kepada semua, kan? Jadi akan bersama-sama dengan tetamu jemputan pada petang ini. Didoakanlah juga ya pada semua yang dalam perjalanan, dalam menjayakan podcast khas PRN 2026 ini, kan, maknanya PRN ke-6 boleh. Jadi siapa sajalah, kan, untuk yang terlibat lah, kan, makanya nanti diberi kesihatan yang baik, dipermudah urusan dan sentiasa lah diberikan kesabaran. Almaklum lah, kan. Jadi macam-macam akan ditempuh nanti, sama ada cuacanya, sama ada kira apa lagi, kan, ragam kan di sekelilingnya, ragam insan-insan di sekeliling macam-macam. Lepas tu pula, kan, apa lagi kita minta doakan juga dalam pada masa yang sama, dipermudahkan perjalanan apabila tiba masa kita mengundi nanti, kan, kepada semualah warga Negeri Sembilan yang ada untuk PRN ke-6 boleh ini nanti. Jangan lupa semak siap-siap ya, mana dah pusat mengundi kita, saluran berapa, jadi mudah nanti. Jangan jam tu nak buat, jam tu bergorak, jam tu bergorak, jam tu mencari alamatnya nanti, hulu hala jadi. Moncak petang, osah moncak.

Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kat pengenalan. Selamat

Itu daripada Haziq, lagunya Zuraida. Dah pun 2.35 minit potong. Terima kasih yang mendengar secara dalam talian sekarang ini menerusi RTM Click. Itu deh. Sekarang ni mana yang balon lain muat turun aplikasi RTM Click, makanya muat turun sekarang. Betul-betul percuma lah. Ada juga kawan-kawan pendengar kan, rakan-rakan pendengar Nongkori FM mendengar dari Sarawak. Oh, terima kasih. Dari Sabah pun ada. Alhamdulillah, baik. Hari ni berapa bulan? 22 kan? 22 Julai 2026. Kita nak ucapkan lah sama-sama lah kan kepada kawan-kawan kita. Selamat menyambut Hari Sarawak. Sarawak maju makmur segulai sejalai. Jadi kan Sarawak merupakan negeri yang kaya dengan kepelbagaian budaya, warisan dan tradisi. Alhamdulillah, dalam kepelbagaian itulah lahirnya semangat persefahaman, saling menghormati dan kebersamaan yang menjadi asaslah kepada perpaduan negara. Syukur. Jadi sempena Hari Sarawak ni, semoga semangat segulai sejalai, maksudnya seiring dan sejalan. Jadi terus menyatukanlah kita dalam memperkukuh ikatan perpaduan serta membina masa depan yang lebih gemilang untuk generasi akan datang. Bila lagi mulanya kalau tidak sekarang? Nongkori FM, moncak potang.

masing-masing daripada Ernie Zakri, apa-apa pun lah. Kalau kita beramai, tidak seorang, ada orang lain, maka jangan buat hal masing-masing. Ya, nama pun dah ada di depan mata. Apa kata kita buat kerja sama-sama? Alai, kalau tidak kiranya tak ada jalan penyelesaian antara satu sama lain, antara awak mau dia, antara kita dengan dia, dia mau kita, amakonyo buat hal masing-masing lah. Untuk elakkan daripada bergaduh, kan? Baik, dah pun 2:46 minit petang. Terima kasih Hamzah, selamat petang diucapkan juga kepada Rodi. Pun layan Nogori FM petang ini. Terima kasih Bob. Ada yang baru balik kerja kan. Jadi yang mana balik berkerja tu, rehat-rehat dulu. Jangan bawa-bawa kira maksud diri buat kerja di rumah pula. Terus rehat dulu. Sekarang dah hilang sikit ponek tu kan. Barulah buat apa yang patut di rumah tu ya. Dalam pada itu juga yang berada di Jalan Gayo sekarang ini. Tengah bertaduh kata dekat bus stop. Hujan, ha, itulah nak-nak pula yang bawa apa, yang bawa motor tu kan. Ada yang cari tempat teduh, ha, berehat sekejap, menunggukan hujan godok. Berhati-hati tu dalam berhenti tu ya. Kena tengok tempat yang apa, yang selamat, yang sesuai. Lepas tu pula untuk yang jalan kaki yang berada di Jalan Gayo, kalau nak jumpa orang jalan, jangan main rodah je. Kita kena gunakan je jantas yang dah disediakan. Kau ada je jantas. Kau ada kawasan-kawasan yang tertentu tu tak ada je jantas kan. Makanya perhatikan kiri dan kanan, betul-betul keliar baru seborang. Ya, baru menyeborang jalan TKW. Nogori FM mencap potang. Siapa potang yang bernama Fauzi? Siapa potang yang bernama Lin? Dan juga Raina. Itu deh.

0: Linda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Nak berakhir episod ni.
2: Ini dia soalannya. Ya, dah kahwin ke balon, kata Lukman. Apa nama tu? Podolski. Ui, Podolski. Payah betul nyebut nama itu. Jadi ada yang tanya, Ayi dah kahwin lon? Dia kau banyak tu kan? Jadi kau nak tanya tuan badan lah. Kalau Ayu memandai-mandai sekarang, takut. Baik, sahabat petang juga yang bernama Anwar. Anwar pun ada juga mendengar Negeri FM antara barisan rakan-rakan teknikal petang ini ya, yang bertugas untuk menjayakan podcast khas PRN Konam Boleh ini. InsyaAllah dipermudahkan ya dengan bantuan doa juga daripada pendengar. Ada juga Mr. Black pun. Ramai lah petang ni. Meriah konti utama. Diperhatikan oleh penyelia penerbitan kita. Cik Ayu cak sekali. Tu dia orang kan. Jadi untuk petang ini jangan lupa ya, apa kata donga dan saksikan sekalilah di media sosial Negeri FM Official, podcast khas PRN ke-6 Boleh ya, bersama-sama dengan penyampai radio nanti. InsyaAllah. Ada yang tanya, DJ Su ada ke petang ini? Cuba Ayu tengok joling-joling, kinyit-kinyit mata Cik Ayu sikit. DJ Su ada lah. Nantikan pukul 3 kita dengar berita ya. Tauhi dengar mencak petang, asah mencai.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Itu dia, janganlah tak jadi. I love you, I miss you. Siapa yang rindu tu, rindu dengan DJ Su. Apa-apa pun, baiklah. Dengan itu, ayo nak sorahkan Toru Hilang untuk podcast khas tamu kita, Negeri FM Sempena Pilihan Raya, Negeri PRN, Negeri 9 ke 6 boleh. Jadi, apa lagi? Stand by, Negeri FM.

0: terima kasih Nen. Kena cakap dua kali terima kasih dekat Nen tau. Sebab kalau Nen tak pas tadi, kita tak boleh bersiaran Nen.
1: Ya betul, silakan DJ Su.
0: Okay Nen, kita kembali sekali lagi dalam podcast khas tamu kita sempena PRN yang akan berlangsung pada 1 Ogos nanti. Dan macam biasa Nen, I bukan seorang-seorang je kau. Masih ada bersama kita. Dan untuk kali ini kita nak cakap tentang keselamatan, tahap keselamatan sepanjang tempoh berkempen hinggalah kepada hari mengundi nanti. Tentulah kita ada tetamu kan Mas.
2: Tetamu yang pastinya kita memang tertunggu-tunggu. Minggu lepas kita berborak-borak dalam podcast kita bersama dengan Gen Z. Tapi kali ni dengan seorang yang sangat, bila kita tengok dia berpakai uniform tu, kita terus rasa alamak, tak lama lagi dah nak mengundi ni. Semua nak kena bersiap sedialah.
0: Saya kalau nampak uniform PDRM
2: terus jadi gentar.
0: Saya rasa macam apa salah saya buat macam tu. Jadi untuk anda yang masih lagi mendengarkan siaran Negeri FM, ingat sampai bila-bila, tak kira melalui frekuensi 92.6, 95.7 ataupun 107.7, teruskan bersama kami. Dan jangan lupa untuk saksikan podcast khas kita ini. Betul. Yang bersiaran secara langsung juga melalui platform media sosial Negeri FM Official.
2: Tak ada buat apa-apa salah. Tak ada buat apa-apa salah. Jangan risau hari ini sebab abang polis kita ada hari ini.
0: Terus gugup.
2: Anda boleh menyaksikan kami di pelbagai platform Negeri FM, di Facebook, di Instagram juga, dan pelbagai lagi platform-platform media sosial.
0: Jadi siapa yang nak kenalkan ni? Saya rasa gementar. Baiklah, bersama-sama kita petang ini, kita ada ACP Ignatius Francis yang merupakan Setiausaha Jawatankuasa Pilihan Raya Kontijen Negeri Sembilan. Apa khabar Tuan Ignatius?
3: Khabar baik. Terima kasih kerana telah menjemput saya mewakili Polis di Raja Malaysia Negeri Sembilan untuk memberikan sedikit perancangan ataupun yang kita telah jalankan di Negeri Sembilan ini untuk memastikan PRN16 ini berjalan dengan lancar dan selamat.
0: Ya, dan kami pun rasa tiba-tiba rasa selamat. Sebab di sebelah kami ini ada orang yang dengan uniform itu.
3: Terima kasih.
0: Dan Tuan Ignatius, kabarnya Tuan Ignatius juga merupakan seorang penolong pengarah di...
3: Ya, saya sebenarnya adalah seorang penolong pengarah gerakan di Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam yang berpusat di Bukit Aman, Kuala Lumpur. Dan saya telah diarahkan untuk membantu IPK Negeri Sembilan, Polis Diraja Negeri Sembilan, untuk memastikan sebagai seorang setiausaha PRN untuk membantu Polis Diraja Malaysia Negeri Sembilan untuk merancang bersama Ketua Polis Negeri Sembilan dan seluruh pegawai kanan dan anggota di Negeri Sembilan untuk gerakan ini supaya PRN ini dapat berjalan dengan baik.
0: Kalau Tuan Ignatius nampaknya macam sungguh besar tanggungjawab itu ya. Jadi sepanjang perkhidmatan, sebelum kita masuk kepada soalan-soalan kita nanti, sepanjang perkhidmatan bersama Polis Diraja Malaysia, dah berapa kali pengalaman Tuan Ignatius menghadapi pilihan raya? Tak kira lah sama ada peringkat negeri atau pilihan raya kecil ataupun PRU.
3: Okey, saya memasuki perkhidmatan Polis Diraja Malaysia bermula pada tahun 1991 sebagai inspektor percubaan. Dan ini dah lebih 35 tahun. Dan memang sebanyak 6 kali PRU dan beberapa PRK dan sebanyak itulah. Saya pun dah tak teringat. Tetapi walaupun ini bukanlah satu core duty PDRM tetapi setiap pegawai dan anggota bila sampai kepada PRU atau PRK, mereka akan automatik ikut SOP-SOP yang telah kita sediakan, latihan-latihan dalam perkhidmatan yang kita telah melalui, dan kita akan selalu sentiasa bersedia membantu SPR untuk memastikan perjalanan PRN atau PRK itu sentiasa selamat.
0: Dan Tuan, baru-baru ini seperti yang kita sedia maklum,
2: PRN di Johor kan, ramai sebahagian daripada calon-calon muda ada juga mendapat provokasi dan juga mereka terpaksa pergi ke balai polis untuk membuat laporan seperti bendera mereka dibakar dan sebagainya. Dan baru-baru ini juga di Negeri Sembilan ada juga kes yang sama
0: bersifat provokasi.
2: Ya, betul. Kan? Boleh Tuan uraikan sikit di situ.
3: Okey, dalam satu perjalanan PRN ataupun PRU ni, so kita akan ada beberapa calon. Dan kadang-kadang calon-calon ini mereka sebaik mungkin akan mengikut arahan-arahan yang telah telah disampaikan, iaitu semasa berkempen, bagaimana tata cara. Tetapi oleh kerana desakan oleh setengah-setengah daripada penyokong mereka, so mereka akan terdesak untuk mengeluarkan kata-kata atau statement-statement yang akan menyinggung perasaan parti sendiri atau parti lain. Dan inilah selalunya akan mengakibatkan satu provokasi, di mana pihak, ada satu pihak akan membuat report, dan polis akan sentiasa menyiasat. Dan SPR juga mempunyai satu pasukan pemantau kempen pilihan raya, dan mereka juga akan menyiasat dan mengenal pasti apa-apa kesalahan yang berlaku. Dan sekiranya ada kesalahan, polis akan membuka ketersiasatan. Sama juga dengan SPR, mereka akan membantu polis dalam menyediakan kertas, dalam penyediaan kertas siasatan, supaya satu siasatan yang lengkap dapat dibuat dalam masa singkat dan cepat.
0: Jadi untuk PRN Negeri Sembilan 2026 ni, Tuan Ignatius, bagaimana agaknya tahap kesiapsiagaan pihak polis diraja Malaysia, terutamanya di Negeri Sembilan ini, dalam memastikan bahawa keselamatan dan segala perkara berjalan dengan lancar?
3: PDRM telah membuat PDRM Negeri Sembilan telah membuat persiapan rapi sejak awal melalui pelaksanaan pelan operasi khas pilihan raya yang merangkumi aspek keselamatan, pemantauan risikan, kawalan lalu lintas serta kesiapsiagaan anggota di seluruh kontinjen Negeri Sembilan. Kerjasama erat turut dijalankan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya, SPR dan agensi berkaitan bagi memastikan setiap proses berjalan dengan selamat, teratur dan mematuhi undang-undang.
2: Apakah antara kesalahan-kesalahan seperti kami orang awam ni kan, kita rasa itu bukan kesalahan yang serius, tetapi ia adalah antara kesalahan yang boleh membawa kita, kalau silap langkah boleh masuk lokap.
3: Okey. Contohnya dalam masa pilihan raya ni, kita janganlah keluarkan apa-apa kenyataan 3R, iaitu race, religion and royalty. Kita jangan sebut apa-apa yang boleh memprovoke masyarakat untuk apa, untuk kita provoke mereka supaya bertindak dengan luar emosi. So ini adalah satu kesalahan. Selain daripada itu, yang kita rasa macam kecil-kecil, iaitu contohlah kalau mereka sesuatu parti letakkan bendera atau spanduk, satu lagi orang yang pergi cabut
0: conteng,
3: conteng, mencuri. So ini adalah satu kesalahan di bawah Akta Pilihan Raya. So anda boleh boleh disiasat, dan sekiranya bersalah boleh didenda.
0: Jadi berapa ramai anggota yang digerakkan untuk kata orang sepanjang tempoh pilihan raya ni lah, sebab rasanya tempoh berkempen ni tuan lama lagi ni kan, dan selepas tempoh berkempen memang yang paling kritikal tu hari mengundi. Jadi cukup ke anggota PDRM di Negeri Sembilan ni nak mengawal ni?
3: Seperti mana saya memaklumkan tadi, iaitu perancangan rapi telah dijalankan oleh Ketua Polis Negeri Sembilan bersama semua pegawai, dan kita telah merancang satu kaedah pengoperasian yang teratur, dan kita telah berpecah mengikut beberapa fasa, iaitu semasa pembubaran, lepas tu penamaan calon, lepas tu tempoh berkempen, hari mengundi, dan juga pasca pilihan raya. So kita telah pecahkan mengikut fasa-fasa dan kita telah mengambil semua possibilities lah yang akan berlaku dalam dalam tempo-tempo ini. So untuk pilihan raya Negeri Sembilan ni, PDRM

0: kegiatan dan pergerakan rakyat terutamanya pada hari mengundi itu akan meliputi pelbagai aspek. Jadi fokus utama PDRM untuk hari mengundi itu nanti.
1: Okey. So seperti mana saya bagi tahu ada 4788 orang. Kita perlu tahu yang selain daripada menjalankan tugas-tugas hakiki, menjaga lokap, mengawal, menjalankan rondaan jenayah, menjalankan siasatan jenayah setiap hari, itu semua kena ambil, akan berlaku pada hari mengundi, yang mana rakyat tak tahu. So selain untuk menampung pegawai dan anggota yang bertugas menjalankan tugas-tugas hakiki, kita telah mendapat seramai 1,373 bantuan sumber manusia dari kontijen berdekatan.
0: Oh,
1: so, pihak polis Bukit Aman telah mengatur satu penugasan yang mana kontijen-kontijen bersebelah akan membantu kita.
0: Maksudnya so, negeri-negeri yang tak ada
1: pilihan raya,
0: tak ada pilihan raya
1: ni, kita akan panggil
0: membantu
1: Negeri Sembilan. Okey. So daripada aspek soalan puan tadi, apakah yang paling penting? Nombor satu adalah keselamatan peti undi itu sendiri.
0: Keselamatan peti,
1: peti undi sendiri. Okay. Di mana kita akan lantik seorang escort yang akan escort ketua tempat mengundi daripada tempat penjumlah undi pagi itu dalam pukul 5, dia akan mengikut ketua tempat mengundi ini bersama-sama dengan kereta sampai ke sekolah, contoh satu sekolah di Negeri Sembilan, dan dia akan masuk ke saluran. Saluran tu macam satu bilik darjah lah. Mungkin satu sekolah tu ada 5 saluran. Satu tempat mengundi tu setiap katakan ada 5 saluran dan 5 tempat ketua tempat mengundi, dia akan jaga 5 orang ketua tempat mengundi akan pergi bersama 5 orang anggota yang escort serta 1 orang penyelia. So dia akan duduk sana menjaga peti undi itu, juga salurannya dan juga keselamatan orang yang datang mengundi daripada say dalam pukul 5 pagi sampai penjumlahan undi di pusat-pusat mengundi dan seterusnya escort balik ke tempat penjumlahan undi. So daripada pagi pukul 5 anggota itu bersama SPR sampai pukul 6, dia akan 6 hingga 7 dia akan balik ke pusat penjumlahan undi dan dia juga akan tunggu sehingga dibenarkan untuk stand down selepas penjumlahan dan pengumuman. Dan selepas tu pula satu lagi operasi iaitu pasca undi, di mana kita nak memastikan satu peralihan kerajaan ataupun satu kerajaan dibentuk, satu kerajaan dibentuk di mana proses demokrasi telah selesai, semuanya berjalan aman, then only kita akan dibenarkan stand down.
0: Itu kita dengar atau message cerita pasal satu peti undi, Mas. Jadi bayangkan setiap pusat pengundi tu ada berapa peti, ada berapa saluran, dan ketika tempoh itu juga sebenarnya apa yang masyarakat perlu tahu, polis bukan jaga peti undi saja, bukan jaga mereka yang pergi mengundi saja. Kena ingat balai polis tak boleh kosong.
2: Betul.
0: Lokap-lokap pun kadang-kadang ada penghuninya yang perlu dijaga. Yeah. Jadi, kalaulah kita ni, rakyat Negeri Sembilan, boleh meringankan beban polis, tolonglah. Okay. Tolonglah jangan terlibat.
2: Okay. Saya nak tanya sebenarnya, Tuan, antara perkara-perkara yang bolehlah kami sebagai orang awam ni meringankan, orang kata, kesukaran polis
0: tapi,
2: itu sendiri.
0: Tapi yang itu nanti Tuan Ignatius jawab kemudian. Kita break dulu. Okey.

0: Teha.
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
0: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah cucu Wan ni. Tanggungjawab TH sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh iyalah, TH kau nak undi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ha, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju pati.
1: Oh.
0: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan undi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh Wan. Boleh, Wan. Nanti saya tolong, ya?
0: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, sok. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Napa pula, Wan?
0: Mana boleh? Kau kadek awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu belian Wan tukang susu. Tolong gula mah, ya?
1: Okey, Wan. Okay, Wan.
0: Berapa bulan ngundi?
1: Satu bulan 8, Wan.
0: Kita keluar ngundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

0: Ya, kita masih lagi bersama dalam podcast khas tamu kita Negeri FM Sempena, PRN Negeri Sembilan. Mas, tadi kita dah dengar Tuan Ignatius kita bercerita pasal satu polis kena jaga peti-peti undi tu. Dan kita lihat betapa pentingnya sebenarnya peti undi tu berbanding kita sebagai pengundi tau. Cuma bukan itu yang kita nak cakap. Kita nak melihat betapa besarnya tanggungjawab dan bebanan yang perlu dipikul oleh anggota PDRM ketika pilihan raya. Betul. Jadi itu kita nak cakap pasal satu peti undi tadi tau. Yang Tuan Ignatius cerita. Yang 1,000 lebih kan? Cuba kita tanya Tuan Ignatius. Biasanya kat anggaran, berapa ribu peti undi yang nak kena jaga dan berapa ribu anggota yang nak kena berjaga-jaga, bersiap sedia daripada pukul berapa sampai pukul berapa tu?
1: Okay. So, undi ni kita pecah kepada dua. Iaitu undi awal dan undi sebenar lah. So, untuk Negeri Sembilan, undi awal adalah pada 28 hari bulan Julai.
0: Ya. Yeah.
1: Dan undi sebenar adalah pada 1 hari bulan Ogos. Okay. So pada undi awal ni, mereka yang akan terlibat dalam undi awal adalah anggota tentera dan pasangan. Dan also anggota polis. Okay. Dan undi awal pada kali ini kita akan ada 38 pusat dengan 70 saluran.
0: 70 okay. saluran. Satu saluran pun ada lebih satu peti undi kan?
1: Dia selalunya satu peti undi untuk satu saluran.
0: Satu saluran.
1: Dan calon dia ramailah.
0: Oh, calon dia ramai.
1: Calon dia ramailah. Calon dia mungkin dua atau atas.
0: Yeah.
1: Okey. Dan untuk undi sebenar iaitu pada 1 Ogos 2026 kita akan ada 401 pusat
0: 401 pusat
1: bersama 1668 saluran.
0: Itu anggota dah tak boleh diganggu anggotanya kan, yang
2: tidak
0: kena
2: boleh
0: fokus pada
1: 1000
2: so maknanya pagi kan tuan.
1: So maknanya pada hari mengundi awal 28
0: dah habis
1: dan dia akan masuk pada 1 hari bulan Ogos. Anggota yang jaga saluran adalah 1668 orang bersama 401 penyelia lah. So kita akan penyelia dan dia yang akan bantu anggota saluran ni lah. Okay. Contoh, kalau anggota saluran ni dia dah masuk pukul 5 pagi ikut KTM terus ke saluran, dia akan berjaga, menjaga peti undi tu, menjaga salurannya, memastikan semua ikut peraturan untuk masuk ke dalam dan keluar mengikut tertib. So kalau dia nak makan ke atau dia nak pergi tandas, akan diganti dengan anggota penyelia. Tak ada lain anggota yang akan datang
0: yang
1: untuk
0: datang,
1: bantu.
0: Tak ada. Dah kalau tidak ada. Kena sediakan dua kali ganda.
1: Tak ada. So maknanya kalau satu pusat tu ada 5 saluran, dia ada 5 anggota yang menjaga peti undi dan satu penyelia. So satu penyelia tu dia akan pergi setiap saluran satu. Okey encik, okey dia akan pergi tanya. Kalau you nak pergi tandas, saya dia akan ganti dan dia akan pergi tandas.
0: So bergilir-gilirlah satu penyelia tu kata ada 5 anggota tak boleh keluar makan dalam masa yang sama, tak boleh ke tandas dalam masa yang sama.
2: Betul lah saya cakap tu. Peti undi tu lebih penting.
1: So maknanya anggota itu yang saluran tu dia adalah kira macam reserve lah, anggota penyelia tu lah. So kalau makan pun bergilir, anggota saluran satu makan, penyelia masuk, then saluran dua, saluran tiga, sampai habis. Sebab orang akan keluar mengundi pada waktu makan juga. So di Negeri Sembilan saya difahamkan akan tutup pada jam pukul 6. So jam pukul 6 tu tutup, tak habis lagi tugas. Dia akan kunci pintu. Orang KTM bersama ejen-ejen akan mengira undi itu mengikut apa yang berapa calon undi rosak and all semua sekali dalam ni, sampai dia serahkan borang yang mengatakan siapa calon yang menang. Anggota itu akan tunggu dan sama-sama balik ke tempat penjumlahan undi untuk pastikan KTM yang dia bertanggungjawab dan undi telah diletakkan dalam tempat penjumlahan undi, iaitu dalam pukul 7, pukul 8
2: Yeah. Itu pun yes. sekiranya tak ada recount dan sebagainya.
1: Ha, dan sekiranya tidak ada recount and all those things lah. Mm-hmm. And then dia akan tunggu sana. Mm-hmm. Tunggu sana setelah arahan Ketua Polis Negeri Sembilan untuk stand down, baru dia boleh dia boleh stand down lah. Tapi kita pun ada anggota yang akan standby, iaitu unit-unit anti rusuhan daripada Poru, iaitu Public Order Reserve Unit, pasukan gerakan UMN. Kita akan ada FRU daripada Federal Reserve Unit, yang selalu pakai merah tu. Dan kita juga ada satu lagi, LSF, Light Strike Force. Sekiranya ada mana-mana orang yang tidak berpuas hati atau akan mengacau atau akan buat provokasi. Untuk membuat satu kumpulan ataupun beberapa apa-apa yang di akan mengakibatkan mengancam situasi ketenteraan awam. Polis di Raja Malaysia akan sentiasa, we are always ready for that.
2: Okay. So saya teringin nak tanya pada tuan, kan zaman-zaman sekarang ni ramai yang menggunakan telefon untuk buat live media sosial dan sebagainya, kan. Jadi kebanyakan daripada mereka adalah pengundi-pengundi yang baru, first timer, kan. Jadi kalau mereka datang, kadang-kadang mungkin mereka angkat phone dan buat live. What is your ni?
1: Di live di mana masa mengundi?
0: Ketika dalam proses itu, kadang-kadang bila masuk ke pusat mengundi, menunggu saluran.
1: So, untuk makluman, anggota polis yang bertugas di saluran, satu daripada tugas dia memastikan telefon itu disimpan atau dahulunya dia akan letak dalam satu bakul sebelum dia keluar, yang pernah terjadi sebelum ni lah. Pada kali ni kita arahan SPR ni not so clear about it, but never mind, we will, since you brought it up, kita akan cuba dapatkan apa yang terkini. Tetapi adalah satu kesalahan untuk membuat live semasa mengundi, adalah satu kesalahan untuk menunjukkan kertas undi. Ini semua adalah semua kesalahan di bawah undang-undang pilihan raya.
0: Jadi masyarakat kena tahu.
1: Kena tahu.
0: Sebab kita lihat kebanyakan pengundi baru yang baru pertama kali ni, mereka teruja. Kadang-kadang mereka tak tahu itu adalah kesalahan, tapi teruja. Jadi Mas, kita dah dengar tadi Tuan Inisya cakap betapa besarnya sebenarnya pengorbanan, tanggungjawab yang dipikul. Berbalik semula pada soalan Mas tadi, bagaimana sebenarnya nasihat Tuan Inisya kepada orang ramai untuk mengurangkan, kata orang, dalam keadaan hari mengundi itu banyak tugasan-tugasan yang perlu dipikul oleh pihak anggota PDRM. Jadi apa agaknya yang boleh kami semua ni lakukan untuk meringankan beban polis ketika itu?
1: Okay, terima kasih atas soalan tu. Nombor satu, semua pengundi kena ingat, dia adalah seorang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Okay, kalau mereka hendak pergi mengundi, maknanya mereka telah menjalankan satu tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Well done. Nombor dua, pastikan pergi mengundi awal. Okay, bawa kad pengenalan. Jangan sampai sana yang tu tak bawa, ini tak bawa, kena patah balik marah dengan anggota polis. Tak boleh. So kalau kita ikut arahan, kita tahu bawa kad pengenalan, kad pengenalan diri, bawa ke tempat ke mengundi. Masuk ikut arahan polis yang menjaga sana. Anggota tu kena dia kena ikut anggota tu. Kalau dia saluran satu, okey, ke mana? Saluran dua, ke mana? Saluran ketiga, ke mana? Selalunya saluran satu ni di bawah lah. Kalau sekolah tu dua tingkat, di bawah untuk orang kurang upaya, yang senior citizen, dia akan ke bawah. So, always follow that. Sampai sana, seperti mana dekat pintu masuk tu, janganlah masa tu you nak buka you punya live FB ke, macam kita buat sekarang ni, nak buat podcast ke. No, you cannot do that. Tak boleh buat macam tu. So pastikan kita jangan buat tu.
2: Tuan, adakah ia satu kesalahan bila kita nak rakam anggota polis tersebut? Macam contoh, kalau ada apa-apa insiden yang berlaku, mereka merakam.
1: Merakam anggota polis yang menjalankan tugas.
2: Ya.
1: Okey. Benda ni ada banyak selain daripada pilihan raya. Okey. Kadang-kadang kita semua nak di live kan. Okey. Dia akan ambil rakam anggota polis yang menjalankan tugas. Betul. Kita tengoklah, kalau dia menjalankan tugas trafik kita ambil, I think it's not the problem. Kan? Tapi kalau dia menjalankan satu tugas risikan, satu tugas yang membahayakan, akan membahayakan kepada diri dia dan juga orang lain, saya rasa itu adalah satu kesalahan. Kerana nombor satu, you anda expose another person, satu anggota polis lebih-lebih lagi kepada bahaya. Ini adalah satu perkara yang tak patut kita buat lah. Tapi tahu. Kalau dia buat, kalau dia buat tugas menjalankan tugas kepada orang awam, contoh membawa seorang kurang upaya ke ataupun yang senior citizen untuk crossing the road.
0: Tak ada masalah.
1: Fantastic. Ya. Sebab you know, masyarakat dan polis adalah satu. Tanpa masyarakat, there is no police. Sometimes anggota masyarakat ni, mereka, they are very happy to see, dia happy dengan polis ni apa yang dia buat.
2: Dia rasa selesa dan selamat.
1: Ya. Yeah.
0: Bercakap tentang polis dan hari mengundi. Yeah. Kalau tadi kita dengar Tuan Ignatius kata, bawa kad pengenalan. Saya nak cerita sikit, Mas, sebab saya baru selesai mengundi di Johor. Pasal kad pengenalan tu dan anggota polis. Sebabnya, selepas saya mengundi tu, saya tak perasan. Jadi saya pun turun. Macam biasa, saya di tingkat dua. Di saluran tingkat atas lah. Bila tingkat atas tu kita
1: faham-faham. Siapa muda lagi pasal tu naik atas.
0: So bila saya turun bawah, tiba-tiba di tingkat atas tu kecoh panggil nama saya.
2: Sebab tertinggal.
0: Suhana, iya. Lepas tu anggota polis ni kata, Puan Suhana ke saya? Ingat saya famous. Saya kata, wow, sampai di Johor orang kenal saya. Lepas tu tahu apa anggota tu buat. Ini Puan Suhana ke? Ni tertinggal kat perkenalan.
2: Itu penting ya.
0: Rasa macam, saya ingat saya famous. Rupanya saya tertinggal kat perkenalan. Jadi kita nak nasihatkan juga orang ramai. Kad pengenalan ni merupakan satu barang yang berkomoditi tinggi ketika hari mengundi.
1: Betul.
0: Jadi memang kena jaga.
1: Betul. Sangat important punya dokumen. Sehingga JPN pun mengenakan beberapa penalty yang tinggi untuk membuat pergantian kad pengenalan. Supaya kita lebih berwaspada tentang be careful lah. Kita kena sedia menjaga kad pengenalan tu at any time. It's a very important dokumen yang sangat penting.
2: Kita nak ingatkan juga kepada mereka yang dah tukar, contoh macam mereka ni duduk di Kuala Lumpur tapi dia punya alamat tu masih lagi tak tukar dan sebagainya kan. Bila dia semak dekat dalam tu masih lagi alamat yang lama, jadi make sure dia tukar lah.
0: Kalau supaya tidak dia agak sukar untuk dikesan oleh pihak PDRI nanti. Kita cakap tentang tempoh mengundi ni, kemungkinan akan berlaku juga jenayah-jenayah kecil ataupun berlaku juga perkara-perkara yang melibatkan orang ramai ni terpaksa ke balai polis untuk membuat laporan polis dan sebagainya. Jadi nasihat Tuan Ignatius kepada orang ramai, apa yang perlu mereka lakukan sekiranya mereka menyaksikan ataupun mengalami insiden-insiden kecil ataupun melihat terdapatnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang awam ketika hari mengundi ni.
1: Okey, nombor satu, mereka contohnya selalu yang berlaku, anda boleh lihat kalau ada sesiapa yang berjaya membawa kertas undi keluar. Okay, ini adalah satu kesalahan yang besar. Dia bawa kertas undi melalui tangkapan telefon gambar atau apa, kena laporkan kepada pihak polis. Siapa dia yang buat, di mana. Ini adalah penting kerana kita nak jaga integriti semasa pengundian. Itu untuk hari mengundi. Selain daripada itu, sekiranya dalam tempoh berkempen 14 hari ini, kalau anda lihat ada siapa-siapa orang cuba memporak-perandakan keadaan, nombor satu, mencuri bendera dan juga banner-banner yang telah dipasang oleh parti-parti politik, lapor kepada pihak polis. Lepas itu, sesiapa yang kalau kita dalam FB live ataupun social media kita tengok orang yang mengeluarkan kata-kata ataupun statement-statement yang berbaur 3R itu, buat laporan polis. Tangkap layar FB atau social media sosial. Lapor kepada pihak polis. So dengan adanya semua orang, bukan saja polis saja yang memantau, dengan semua orang tahu apa yang mereka patut buat, so perkara-perkara ni dapat dihindarkan. So mereka tahu, jangan main-main. Kita semua orang duk melihat apa yang you buat. Sebab kadang-kadang orang ni mereka akan teruja tau. Tiba-tiba dia akan teruja. Oh, dia akan keluarkan kata-kata yang tak sepatutnya mereka keluarkan.
2: Ya.
1: Kadang-kadang semua benda ni tak betul. Atau selalunya memang tak betul. Tetapi apa? Untuk apa dia buat itu? Supaya orang akan ikut dia punya Facebook. Orang akan... dia macam clickbait dia lah. Oh, this is, dia ni akan keluarkan benda-benda kontroversi. Let's follow him. Itulah satu cara dia. Lebih-lebih lagi pada tempoh berkempen ni.
0: Betul. Semua orang ingin ambil kesempatan tempoh berkempen ini. Dan rasanya semua orang pun kalau boleh nak calon mereka menang.
1: Betul,
0: nak parti
1: betul.
0: Mereka menang. Yeah. Jadi banyaklah provokasi yang berlaku itu. Dia macam macam kata orang bola sepak piala dunia juga. Semua orang
2: penyokong
0: nak,
2: dia akan over sebenarnya.
0: Betul. Walaupun Argentina kalah kan. Tapi mungkin ada penyokong-penyokong yang ingin mereka menang dan rasa macam nak mengatakan sesuatu selain daripada nak viralkan akaun mereka.
1: Betul, betul.
0: Tapi niat tidak menghalalkan cara, Mas.
2: Betul. Teringin juga saya nak tahu sepanjang perjalanan Tuan kan, apakah antara kes-kes yang paling memberi impact lah kepada Tuan sendiri sepanjang pilihan raya?
1: Okay. ada setengah orang tu, pihak polis ni, kita bertugas untuk negara. Dan apabila kita diberi satu tugas untuk memastikan pilihan raya negara Malaysia ni berjalan dengan baik, dengan penuh integriti, kita menyahut cabaran ni untuk menjalankan tugas ni dengan baik. Tetapi setengah-setengah orang akan gunakan ini sekononnya PDRM bersubahat dengan mana-mana parti. No. We serve the government of the day. At any time we serve the government of the day. Okay, jangan pasti, jangan katakan pihak polis akan
2: berat sebelah.
1: Tidak. So pada dalam proses pengundian, seperti mana saya terangkan tadi, pegawai polis ini, anggota polis ini yang bangun pukul 5 pagi ni atau pukul 4 pagi escort peti undi, dia tak akan sentuh peti undi tu. Dia tak akan sentuh peti undi tu. Biarpun KTM tu jatuh, dia tak akan sentuh peti undi tu supaya mengekalkan integriti. Kalau orang nampak kita sentuh peti undi, mulalah akan keluarkan kita cuba and all these things. Kita tak nak macam tu. So we try to be neutral as much as possible. Oh, neutral all the way.
2: Okay.
1: Tu ada beberapa insiden di mana kereta polis ditahan.
2: Oleh?
1: Kononnya. Oleh penyokong untuk membawa ke pusat penjumpulan undi kerana kita dikatakan membawa kertas undi tambahan. Benda ni kita tak akan buat. Dan adalah satu kesalahan kepada seorang pegawai polis sekiranya dia berbuat begitu. Dan untuk pada satu hari itu pihak polis tak akan membuat benda-benda ni. Ingat itu. Apa yang kita buat adalah untuk memastikan kita punya perjalanan pilihan raya ini penuh berjalan dengan penuh sistematik, aman dan damai. Cuba bayangkan setengah-setengah negara berperang tau masa perang undi tau. Kita boleh pergi mengundi pagi, malam tu duduk sama-sama dengan family nak tengok keputusan dengan aman. Biarkan macam tu. Kita adalah satu negara di mana kita mengamalkan politik matang. The best man wins. Dan kita selepas mana pihak menang atau kalah, kita bergabung balik sebab kita adalah satu rakyat Malaysia.
0: Yang penting proses demokrasi itu perlu dilaksanakan secara aman. Dan kita sebenarnya kena bersyukur, Mas, Malaysia sebenarnya sebuah negara yang masih kekal aman. Dan kita mengharapkan bahawa proses demokrasi ini dilaksanakan dalam suasana yang sangat lancar dan terkawal. Dan kita kena banyak berterima kasih juga kepada semua anggota-anggota polis di Raja Malaysia yang memang sebenarnya memegang satu mandat dan peranan yang sangat hebat untuk memastikan keselamatan setiap individu. Tak kira penyokong parti apa, tidak kira memakai baju warna apa, tuan kan? Yang penting selagi mereka adalah seorang individu adalah menjadi tanggungjawab kita semua sebagai masyarakat dan tanggungjawab polis di Raja Malaysia juga untuk memastikan keamanan kita dan segalanya dapat dilaksanakan dengan lancar. Dan yang paling penting, rakyat kena tahu tidak ada satu pihak atau mana-mana pihak sekalipun boleh menghalang seorang pengundi yang berkelayakan untuk keluar mengundi.
2: Betul.
0: Jadi jangan lupa 1 Ogos nanti untuk orang awam yang layak mengundi, pastikan anda keluar beramai-ramai untuk melaksanakan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia.
2: Betul.
0: Yang berada di Negeri Sembilan, yang layak mengundi di Negeri Sembilan. Kan Mas?
2: Yeah.
0: Jadi sebelum kita mengakhiri ni Mas, ada apa-apa lagi nak
2: mungkin
0: tanya
2: Tuan Indonesia seperti ini? Kita ada sedikit nasihat lah kepada para pengundi yang mungkin daripada luar, daripada Kuala Lumpur, Melaka ataupun Johor untuk balik mengundi di Negeri Sembilan.
1: Okay. Sebelum kita akhiri, saya juga ingin memberi sedikit information tentang arahan Ketua Polis Negeri Sembilan, iaitu Dato' Al-Zafni, yang mana beliau telah keluarkan arahan kepada semua pengusaha bas supaya tidak berjalan atau menggunakan laluan ke pusat-pusat mengundi pada hari mengundi. Ini adalah untuk mengelakkan apa-apa tomahan ataupun berita palsu yang mengatakan ada bas membawa
0: pengundi hantu.
1: So pada hari itu semua Ketua Polis Daerah Negeri Sembilan telah diarahkan oleh Ketua Polis Negeri Sembilan supaya tidak memberi apa-apa laluan kepada bas-bas supaya bas-bas pada tempoh mengundi supaya untuk mengelakkan this speculation.
0: Jadi kepada pengundi-pengundi yang menggunakan kenderaan awam.
1: Kenderaan awam. Okey, pastikan itulah kita keluar pagi di selain daripada anggota menjaga saluran. Pengundi penyelia, kita di mana sekolah-sekolah yang terletak atau pusat-pusat mengundi yang terletak berhadapan dengan jalan besar atau simpang besar, kita ada anggota trafik untuk membantu kita. Dan anggota rela juga akan ditempatkan supaya mereka boleh tahu mana nak parking. Kalau boleh pool lah. Kalau 5-6 orang pergi satu pusat kereta. Tu kita pool. Dan saya rasa memang banyak parti-parti politik akan menyediakan kenderaan. So gunakan kenderaan-kenderaan yang disediakan oleh beberapa pihak ataupun kalau nak guna synchronizer no problem, tetapi ikut ikut arahan polis trafik supaya tidak menjadi punca kesesakan jalan. Sebab selalunya ada masa time-time yang peak tu apa akan terjadi adalah oleh kerana ada orang datang lambat kan. Lepas tu oleh kerana jam mereka tak dapat membawa undi dan frustrated. Kalau jam tutup pukul 6 tu ada juga datang 5.55 terlepas, tetapi pukul 6 tepat walaupun depan pintu tu dia akan tutup. So remember this.
0: Jadi kena keluar awal Tuan. Macam tu lah
2: penerangan yang cukup baik sekali. Dan kepada anda yang dari orang kata daripada Kuala Lumpur ke jauh merantau, pulanglah balik ke Negeri Sembilan untuk mengundi pada satu hari bulan ini.
0: Dan kepada yang undi awal, mana-mana yang terlibat tu, kata orang sebab bukan sahaja anggota PDRM, begitu juga anggota ATM bersama pasangan masing-masing, jadi luangkan masa sebab kadang-kadang ada pasangan yang sibuk bekerja.
1: Ada undi awal, undi awal tu mereka akan mengundi pada 28
0: Julai. Jadi itu adalah dua tarikh penting di Negeri Sembilan sekarang ini, adalah pada 28 Julai untuk undi awal dan pada 1 Ogos untuk hari mengundi sebenar untuk semua orang awam. Jadi jangan lupa balik mengundi, dan mereka yang akan keluar mengundi pastikan jaga kad pengenalan masing-masing. Pastikan anda sentiasa membawa kad pengenalan walau ke mana-mana. Sebenarnya bukan untuk hari mengundi je. Ke mana-mana pun kena bawa kad pengenalan kan Tuan. Jadi kita pastikan proses demokrasi ini dapat dilaksanakan dengan harmoni dan lancar pada 1 Ogos nanti. Dan akhir sekali, harapan Tuan Ignatius sebagai wakil dari Ketua Polis PDRM Negeri Sembilan untuk orang ramai sebelum kita menutup tirai.
1: Okey. Nombor satu, terima kasih kerana menghargai polis di Raja Malaysia dalam proses demokrasi ini. Saya hendak memberi nasihat kepada orang ramai, datang mengundi. Okey. Datang pagi Jangan tunggu the last minute. Lepas itu ikut arahan polis yang membuat tugas pada hari tersebut supaya kita semua dapat mengundi dan kita dapat menjalankan tugas masing-masing selepas mengundi. Dan pastikan bawa kad pengenalan dan jangan melakukan apa-apa kesalahan, okay? Dan selamat mengundi.
0: Iya, terima kasih Tuan Ignatius Francis selaku setiausaha jawatankuasa pilihan raya Kontijen Negeri 9, antara orang penting yang akan melaksanakan tanggungjawab sepanjang kempen dan hari mengundi nanti. Terima kasih Tuan.
2: Akan membantu kita dari segi keselamatan ya.
0: Iya, betul. Dan nampaknya para pendengar, sekian saja saya, Su dan Mas bersama anda dalam podcast khas Negeri FM sempena PRN Negeri 9 2026, dan kita kembali bersama Nen Terbabur dalam Loncat Petang. Nen, jangan lupa mengundi.

0: profesional. Bimbang tidak berkembang.
1: Lebih baik. Aku ingin pelbagaikan potensi. Aku idamkan lebih peluang di luar sana.
0: Perubahan hidup anda bermula di Open University Malaysia. Tunaikan impian menjadi pekerja yang profesional. Bimbang tidak berkelayakan? Gunakan pengalaman kerja untuk mendaftar. Ijazah yang diiktiraf dengan pembelajaran yang fleksibel.
2: Belajar di OUM, pilihan yang praktikal. Hubungi OUM Negeri Sembilan di 019-266-3841.
3: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi. Suka duka datangnya berganti.
5: Kok sayangkan tanaman di baju disiram hari-hari? Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati? Kok sayangkan negeri konolah poi mengundi? Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tu, bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

Ya, alhamdulillah selesailah sudah podcast khas PRN ke-6 boleh bersama-sama dengan penyampai DJ Su dan juga DJ Mas. Alhamdulillah bersama-sama dengan tetamu pada petang ini kan. Jadi nantikan podcast khas makanya minggu depan insyaAllah waktu yang sama mungkin lah ya. Jadi harinya tunggu. Esok lah mungkin ada lagi dipermudahkan untuk siaran Negeri FM lah ya. Apa-apa pun lah ya. Jadi nantikanlah. Jangan ketinggalan dongeng dan sentiasa ikuti platform media sosial Negeri FM Official untuk podcast seterusnya. Baik, dah pun 10 minit potang. Jangan lupa sampai masa nanti, saudara. Sama-sama kita jalankan, kita tunaikan tanggungjawab kita keluar mengundi. Kalau sayangkan negeri, makanya kita kena keluar mengundi. Negeri FM, moncak potang.

0: lagu tu salah.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Dagok FM, tiada kata secantik bahasa daripada Datuk Jamal Abdillah. Terima kasih kepada anda semua yang berkongsikan tentang cuaca. Katanya ada tompeknya corak, ada tompek ngabarkan hujan tapi tak disebut nama tompek. Macam mana tu? Baiklah, bolehlah hantar di WhatsApp konti 012-603-0603. Dekat WhatsApp konti ni boleh kongsi apa jua lah. Nak kongsikan cerita ko, nak kongsikan rasa ko, nak kongsikan ucapan ko, nak kongsikan apa informasi jalan raya ko kan, informasi trafik. Boleh-boleh sama-sama kan. Makanya manalah tahu dalam banyak-banyak perkongsian kita setiap hari itu kan, andolah salah satu harinya dan masanya topat bona kono ke pendengar yang lain amat memerlukan daripada kita. Betul lah, nasib baiklah apa pendengar Negeri FM tu khabar. Kalau tak, saya tak tahu dah. Contoh lah kan. Baiklah sedara, jadi untuk bulan depan ini kan, kiranya ni dah Julai, makanya tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Ogos, bulan kebangsaan. Apa lagi? Mohlah dorih kita mula-mulalah ngayuh untuk mengibarkan jalur gemilang. Makanya kita hiasi kediaman kita dengan kibaran jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 akan datang. Jadi apa dah tanda kita ni sayangkan kepada negara, makanya itulah tanda cinta yang nampak kibarkan jalur gemilang dan lain satu perkara. Tiba masa mengundi, akan keluar mengundi.

Itu dia daripada Rosika dengan lagunya Sebuah Lagu Buat Nikki. Dah pun 31 minit petang, lagu itu menyisakan kepada sahabat yang telah pun meninggalkan dan telah pun kembali ke rahmatullah. Apa pun kepada pendengar semua, jadi sekejap lagi akan masuknya waktu solat fardu asar. Jadi mentaruh menantikan waktu solat fardu asar. Kita tenang-tenang.

lagu itu tadi bunyi rancak kan, tapi di sebalik rancak itu sebenarnya lagu tu sedih. Macam itulah juga dalam kehidupan kita ni. Kita ni berjumpa kan dengan pelbagai ramai orang kita jumpa. Ada kita tengok orang ni okey, nampak kan ceria, bahagia, nampak riang dia sentiasa, golak yo kojo eh. Dalam siapa tahu kan ada menyimpan satu perasaan yang mana sedihnya tidak dapat dikongsikan. Hanya Allah saja yang mengetahui apa yang dipendamkan, apa yang dirasakan. Jadi kita semua sama, apa-apa pun lah kan, yang mampu kayak kita lah. Yang tersisa hanyalah doa-doa. Apapunlah pilihan kita, kemanapunlah poinnya kita, dan apa jua lah yang kita lakukan, apa jua lah yang kita tempuh, tiada lain yang kita harap, tak ada lain yang kita minta, hanyalah yang baik-baik saja Allah berikan. Setiap apa yang datang pasti ada hikmahnya, yakin sentiasa insyaAllah. Dan kita sentiasa juga lah pesan-pesan kepada anak-anak, kepada keluarga tersayang. Selagi hayat dikandung badan ini, makanya kita nikmatilah kehidupan yang ada dengan sebaiknya, berkasih sayang setiap masa. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Adapun 4:56 minit petang, saudara, pada pukul 4:45 minit petang sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi Seremban. Baiklah, tepat pukul 5, sekejap lagi kita akan tori ke pusat berita radio ATM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tori dengan Nogori FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan, dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, selamat petang pendengar semua. Kembali bertemankan Ayon dan Terbabu. Alhamdulillah, terima kasih tetap setia, tak pernah beralih siarannya. Tetap nongah stesen yang sama, Nagori FM, ingat sampai bila-bila. Baik, dah pun 5-8 boleh minit petang. Nak ngajak semua pendengar ni mah dok ke singgah-singgah lah dekat live TikTok Negeri FM official ni ha meh. Cik Gaya ada, Nayi siapa tu, Din Siam ada, Husaini ada, siapa lagi, Syaz ada. Ramai lah kat sini berkongsi cerita juga kan. Khairul Nizam hadir katanya dari Bukit Jalur. Mana lagi Pisah pun ada bersama-sama. Jadi Pisah dengan Negeri FM takkan terpisah. Hari-hari nongah kan. Alhamdulillah, 8 boleh jam siaran Negeri FM ni sedara, mula pukul 6 pagi sampailah 2 boleh tengah hari kan. Jadi dek kerana sokongan pendengar yang ada, itulah makanya Negeri FM hinggalah sekarang ni kan bertambah-tambah cemerlang, mudah-mudahan ya. Amin. Jadi pendengar kalau ada idea nak dikongsikan, boleh saja hantarkan di WhatsApp konti 012-603-0603. Selamat petang Azman, waalaikumsalam. Khatijah, yo saya, selamat petang jua lah kepada yang baru masuk live TikTok Negeri FM official. Yang belum follow, tekan butang follow Kathy. Baik, sedara, ni ayo nak kongsi menerusi laman, ni nak ngebakan menerusi media sosial lah ya. Media sosial Kementerian Kesihatan Malaysia. Ni beritahu 3 hari lagi tekau 25 Julai hari Sabtu. Makanya, jadi bersedialah untuk 1 hour Malaysia cleanup. Jadi jom luangkan 1 jam untuk membersihkan persekitaran dan kitar semula demi Malaysia yang lebih sihat dan bersih. Maka bersama-sama kita buat perubahan. Jadi jangan lupalah ya, maknanya laksanakan aktiviti kebersihan persekitaran, cari dan musnah selama 1 jam di kediaman anda. Ini baik untuk kita semua kan, untuk ke arah hidup yang lebih sihat. TKW Negeri FM mencap petang.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Dongalah moncak petang.
3: Asah moncak.

Pakoknya serahkan kepada keluarga je lah kalau tak jumpa kan. Maknanya tak ada geperan lah macam mana nak nikah. Tapi hati tu nak nikah. Serahkan ke keluarga. Biar ada carian. Baik, dah pun dah 5.31 minit petang sedara. Ini ayo nak kongsikan ya, info trafik menerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia mengatakan ada berlakunya kemalangan susulan berlakunya kemalangan di kilometer 257.9 arah utara dari Senawang ke Port Dickson, lorong kecemasan, lorong kiri dan kanan terhalang. Jadi kepada semua berhati-hati, awasi sebarang apa jua lah halangan di hadapan ya, berhati-hati memandu. Baik, setahunya pastikan juga jarak keselamatan antara kenderaan dan sentiasa berwaspada lah terhadap sebarang apa jua lah halangan di hadapan ya pendengar. Sebab apa kan pendengar ni semua orang penting negara. Kalau jadi apa-apa kat kita kan, makanya kurang lah jadinya, kiranya sokongan tu kurang. Jadi maknanya kita ni apa nak dikobarkan maknanya orang penting dalam negara. Sebab kita ni salah satunya apa pengundi contoh macam itu kan. Sekarang ni PRN untuk Negeri Sembilan pilihan raya negeri ke-6 boleh akan berlangsungnya hari mengundi pada 1 Ogos kan. Jadi kita ni di antara orang penting negeri lah, merangkap negara lah tu kan. Betul lah tu, nak memudahan faham tu betapa pentingnya kita ni sentiasalah menjaga keselamatan walau di mana sajalah berada. Negeri FM moncak petang, osah moncai.

Itu dia daripada Salih Yaakob. Cuba jangan cuba, katanya. Lagu penuh nasihat untuk anak-anak muda. Makanya sentiasa menjaga diri walau di mana sahaja berada, ya. Ini pesan penting lah. Sebab apa kan, anak-anak muda kita ni adalah kiranya harapan negara, dan anak-anak muda kita ini bakal pemimpin negara. Makanya sentiasa menjagalah kan kelakuan. Tak nak nanti tersalah bawa, ya, tersalah kira nanti terpengaruh dengan kawan-kawan. Takut, itu yang kita kena elakkan lah kan, pada adik-adik semua tu. Baik, dah pun 5.42 minit petang. Sama petang kepada Moftah. Tu dah katanya ni ada beri pantun ni. Ceritakan tentang anak muda ni kan. Mana soal cinta tu tidak lari ke mana lah kata. Dah tentu-tentu lah. Ada kebanyakan tu. Cinta anak muda zaman sekolah. Cinta monyet kata. Pantunnya, leko makan buah berangan, makan bersama goreng keladi. Cinta monyet tinggalkan kenangan, jodoh bersama tidak jadi. Itulah dia kan, kalau diingat-ingat balik masa zaman-zaman remaja kemarin kan, makanya andolah salah, kiranya dalam ramai-ramai tu, andolah salah seorang tu yang kita berkenan, yang kita rapat kan. Nyudahnya bila dah habis sekolah, belajar tempat lain, sambung belajar tempat lain, masuk universiti, lepas tu dah bekerja pula, kosannya jodoh lain jadi. Dan ada juga yang bersambung semula, makanya jodoh daripada zaman sekolah rendah lain, ya. Ada juga yang dapat daripada sekolah rendah bersama, sekolah menengah pun sama, sampailah ke universiti pun sama. Itu joki masing-masing lah. Jadi kalau joki penengah pula, macam mana jodoh itu? Moncak potang, usah moncak. Selamat potang kepada siapa tu? Oi, Kodai Sebonika, layan Nagori FM.

0: Penggunaan aplikasi Penghijauan Malaysia. Aplikasi Penghijauan Malaysia boleh dimuat turun di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Kawan-kawan perlu mendaftar masuk aplikasi Penghijauan Malaysia dan boleh mula menanam pokok. Kemudian, ambil gambar pokok dan masukkan maklumat pokok yang telah ditanam untuk mendapatkan lencana. Kawan-kawan juga berpeluang untuk menembus pelbagai hadiah menarik. Lagi banyak pokok yang ditanam, lagi banyak hadiah yang kita boleh dapat. Yeay! Selain itu, kawan-kawan juga boleh mengetahui bilangan pokok terkini yang telah ditanam. Yuhuu! Apa lagi? Jom buat turun aplikasi Penghijauan Malaysia. Pokok kita, kehidupan kita.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha, tu deh.
2: Kampung Pora, kampung yang pono botua. Ada cerita, ada bondo yang perlu dendoda. Orang kaya, orang tanam, semua datang dari kampung.
3: Teha?
4: Ya, Wan.
3: Umur Teha berapa tahun dah?
4: Teha tahun ni dah apa boleh dah, Wan.
3: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
4: Teha jaga Wan lah.
3: Betul lah cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
4: Mula apa tu, Wan?
3: Tanggungjawab kepada negara.
4: Oh, iyalah. Teha kau nak undi kan?
3: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
4: Ya.
3: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
4: Kau nak bawa kad pengenalan.
3: Ha, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
4: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
3: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
4: Oh.
3: Ha, nilai satu. Semak dulu.
4: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
3: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
4: My SPR, Wan.
3: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
4: Okey, boleh Wan. Mula Wan. Nanti kita tolong, ya?
3: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
4: Nampak pula, Wan.
3: Mana boleh? Tau kah dia awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
4: Ha. Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
3: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu. Tolong gula, ya?
4: Okey, Wan. Okey, Wan.
3: Berapa bulan mengundi?
4: Satu bulan lapan, Wan.
3: Kita keluar mengundi, ya?
4: Okey, Wan.
3: Nanti hantar Wan, ya?
4: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
3: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
4: Dah, tahu dah.
3: Tahu dah.
4: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
3: Ayo. Tengok apa jalan ni?

Abah, tu tak boleh makan.

0: Sendaan juga Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Tak

lah hai, tu dah untung lah ramai pak sedara kan, semua dapat mengadu sama pak sedara tu, pak sedara sama lah tu, sekepala lah tu. Apa kono ejang daripada Ali Nur dan Allah Ya Rahmah Amas Tura. Ada pun 5.55 minit potang. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar ni di live TikTok Negeri FM, antaranya Atih Wiring ada, Asaf apa lagi ni, Sal Farizan ada. Terima kasih banyak-banyak. Mat Ruzal pun layan juga Negeri FM petang ini. Baiklah, sebelum Ayo tutup tirai ataupun meninggalkan konti ini, sebelum Ayo tutup tugas, ada ucapan daripada pendengar menerusi WhatsApp konti. Katanya nak ucapkan, nak minta tolong sampaikan salam pada Tok Ayah Yusuf Teksi Palung 5 dan Ibu Sopiah dan dengarkan pejuang kalimah La Ilaha Illallah. Alhamdulillah ni orang masjid ni. Daripada Yuspizal Yusuf Al-Wali. Alhamdulillah. Terima kasih jugalah pada semua yang mendengar saja, yang dah pun follow TikTok Negeri FM Official. Terima kasih banyak-banyak. Baik, pesan untuk semua pendengar, sentiasa menjaga kesihatan, sentiasa menjaga keharmonian yang ada. Sekarang ini kan kira kempen PRN sedang berlangsung, makanya sama-sama kita jagalah kemesraan sesama kita kan. Tak kira lah awak kiranya maknanya terlibat bolah mana, bolah sini ke bolah sini ke kan, yang maknanya kita sentiasa menjaga adab dan sopan kita, sentiasa menjaga nama baik Negeri Sembilan ya. Dan sampai masa nanti kita pergilah mengundi pada 1 Ogos. Jangan lupa semak siap-siap mana pusat mengundi kita, berapa saluran itu, nombor itu kan. Jadi sekarang lah kena buat, jangan dah sampai ujung-ujung nanti barulah kata Atuk Wan itu kan, baru itulah kau nak terkocoh-kocoh, nak melek-melek kata, dah tak sampai. Apapun, minta maaf banyak-banyak sepanjang Ayu menjalankan tugas. Kalau ada terkasar bahasa terlebih bicara yang membuatkan hati tergurih rasa, maafkan Ayu. Sesungguhnya Ayu tak sengaja. Yang terbaik sentiasa Ayu cuba untuk buat, yang kesalahan ataupun yang kurang itu sesungguhnya Ayu tak sengaja. Apa-apapun, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Hormat menghormati, jangan lupa tahu. Salam sayang. Esok Ayu cuti, bersorang lain nanti hari Jumaat waktu yang sama ya. Assalamualaikum.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Teh,
1: ya Wan.
0: Umur Teh berapa tahun dah?
1: Teh tahun ni dah 8 boleh dah Wan.
0: Eh lah, Teh tahu tak tanggungjawab Teh ni apa?
1: Teh jaga Wan lah.
0: Betul lah cucu Wan ni. Tanggungjawab TH sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh iyalah, TH kena ngundi kan.
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ni satu bulan Ogos ni kan.
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kena bawa?
1: Kena bawa kad pengenalan.
0: Ha, pandai cucu Wan. Nilai satu. Apa lagi kena buat?
1: Jangan pakai baju batik kau Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh.
0: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh Wan. Boleh Wan. Nanti saya tolong, ya?
0: Nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan?
0: Mana boleh? Kau kadek awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu, belian Wan tukang susu, telur, gula, ma, ya?
1: Okey, Wan.
0: Berapa bulan ngundi?
1: Satu bulan lapan, Wan.
0: Kita keluar ngundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah, belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa jalan ni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dan rahmatnya. Saudari YK ku udara lagi lah hari ini, insyaAllah menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Bukan apa, menggantikan tugasan rakan tugas acap yang ketiga ini. Sedang maklumlah seluruh kami ini, kita dengan Negeri FM RTM Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan ini sedang bertungkus lumus berada di lokasi-lokasi yang orang kata hotspotnya, yang mana menteri turunnya. Semua kami ini ada tanggungjawab untuk menyampaikan berita yang sahih kepada anda. Semua kami bertindak bekerjasama, baik daripada sistem kejuruteraannya, technical side kan, dan juga sistem pelaporan wartawan-wartawan, pelapor-pelapor di lokasi ini telah dipersiapkan dan ditugaskan dengan tanggungjawab untuk memastikan anda semua dapat berita yang sahih, pantas dan tuntas hanya di RTM. Itulah. Apa pun saudara, insyaAllah alhamdulillah, kita nak ucapkan juga ribuan terima kasih kepada rakan tugas, apa lagi kepada bukan Noli Zahana Belasani aka Nen Terbabu, yang telah pun menghiburkan anda sehingga lah pukul 6 petang tadi, bermula pada pukul 2 petang tadi, bebele menceriakan anda semua. Bukan senang tanggungjawab tu dan memastikan anda semua dapat informasi, tambah-tambah kita dalam di Negeri Sembilan ni dalam mood pilihan raya. Semua kita kena ambil maklum, ambil tahu tentang di mana lokaliti kita, di mana tempat kita mengundi, apakah dia yang perlu dan tidak boleh dilakukan di tempat mengundi. Semua ni kena ambil maklum dah kan, insyaAllah nanti kami akan kongsikan sikit-sikit menerusi beberapa hebah-hebahan dan juga promosi. Yang penting anda sebagai rakyat Malaysia, khususnya rakyat Negeri Sembilan, bersiap siaga untuk kita menghadapi dua undi yang akan berlangsung lebih awal, iaitu 28 hari bulan nanti akan berlangsungnya pengundian awal, dan kemudian pada 1 Ogos adalah tanggungjawab setiap rakyat Malaysia yang umur 18 tahun ke atas untuk menunaikan tanggungjawab anda. Jadi jangan ke mana-mana, sambil-sambil kita berhibur hanya di ruang udara Negeri FM, bertemankan YK dan ruangan ekspresi malam, ingat sampai bila-bila.

Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kat pengenalan.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Aku mahu jadi lebih baik. Aku ingin pelbagaikan potensi. Aku idamkan lebih peluang di luar sana.
1: Perubahan hidup anda bermula di Open University Malaysia. Tunaikan impian menjadi pekerja yang profesional. Bimbang tidak berkelayakan? Gunakan pengalaman kerja untuk mendaftar. Ijazah yang diiktiraf dengan pembelajaran yang fleksibel.
2: Belajar di OUM, pilihan yang praktikal. Hubungi OUM Negeri Sembilan di 019-266-3841.

Common Sense of Nazirul Shah Iran juga Amira Syairah. Wow, lagu yang membakar adrenaline kita. Adrenaline kita. Wah, macam itulah kan. Yang membakar kita punya nadi penggerak pantas utama dalam banyak jantung kita tu kan. Adrenaline nama dia. Adrenaline. Okey, anda cuba search lah. Okey, kat situ menandakan bahawa kita ni yang tadi kononnya mengantuk bila terdengar lagu-lagu macam ni tengah mandu pulang di tempat kerja ni, dia boleh best pula kan dengan ritma-ritma lagu macam ni yang membuatkan jantung kita tu tiba-tiba kencang. Sama jugalah macam kita buat aktiviti-aktiviti merenggang badan kalau kita mengantuk di pejabat tu. Sama jugalah macam tu. Lagu juga membantu anda sedikit sebanyak untuk kekal segar, khususnya sedang mandu dalam keadaan keletihan ketika ini. Ambil langkah berjaga-jaga, pastikan anda berhenti berehat seketika di tempat yang selamat untuk memastikan anda dapat rehat yang cukup untuk menyambung semula perjalanan. Sebab ada rakan-rakan kita, perjalanan balik kerja mereka jauh daripada Seremban, Kuala Lumpur, Seremban, yang daripada Ipoh, Seremban pun ada. Uish, macam-macam cara kita mencari rezeki kan. Tapi apa pun, saya doakan anda semua pulang dengan selamat, bertemu dengan insan-insan yang dikasihi, dan kita percaya hari ini rezeki yang kita cari tak ada lain lah kan, buat mereka yang kita kasihi lah. Jadi insyaAllah kita raikan semuanya dengan cara yang baik, walaupun suasana mood pilihan raya di Negeri Sembilan. Berkempenlah dengan cara yang matang, saling menghormati, meraikan pendapat yang berbeza itu dengan cara yang sangat harmoni. Kita adalah rakyat Malaysia.

0: 되게 하얗게. 예.
1: �om dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: 6.50 minit petang, saudara. Wow, macam yang kita dengarkan tadi kan. Betul, hari ini jenayah tak berlaku secara fizikal, secara berdepan. Tetapi jenayah juga berlaku dalam suasana media maya. Okey, yang kita tak nampak, menerusi media sosial. Macam-macam cara orang boleh ambil kesempatan di atas apa saja postingan kita ataupun apa saja yang kita muat naik ke dalam setiap platform sosial media kita. Hati-hati tuan-tuan, insyaAllah. Tambah-tambah sekarang ni dalam musim pilihan raya, macam-macam penulisan, macam-macam kesempatan yang orang ambil untuk memastikan anda ditipu. Tertipu duit ke, tertipu gambar ke, ya, macam-macam lah. Saya harapkan anda semua sentiasa prihatin. Anda tahu ke mana kebenaran. Pastikan setiap benda yang anda nak bantu hebahkan itu adalah perkara yang sahih, datang daripada agensi yang sebenar. Jangan kita memandai-mandai, takut nanti fitnah jadi, kan? Jadi sentiasalah berfikiran matang dalam menggunakan teknologi yang serba canggih hari ini, insyaAllah. Kekal setia, saudara. Kami baru saja dimaklumkan, hari ini Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad ini akan menerima kehadiran Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Fahmi Fazil, yang hadir untuk sama-sama menyaksikan bagaimana persiapan Command Center Pilihan Raya Negeri-Negeri 9 ke-16 yang bakal berlangsung, dan suasana kebersediaan setiap mereka, dan kompleks ini dalam keadaan yang selamat, dan semua bahan yang dihantar adalah bahan-bahan yang sahih untuk memastikan anda semua dapat informasi semasa yang terkini dan pantas, insyaAllah. Okey, apapun kita doakan semuanya berjalan lancar sepanjang minggu kempen pilihan raya ini, berkempen dengan matang, dengan hebat, nyatakan manifesto anda dengan penuh kebenaran. Satu hari nanti anda mampu tunaikan, kita sama-sama fikirkan, dan pilihan terletak di tangan anda. Okey, terus kekal setia di Grand FM, ekspresi pertemankan YK.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagogi FM.

7.5 minit malam saudara. Sebentar lagi kita akan layan pula lagu-lagu yang berunsur ketuhanan dan juga nasyid bagi menghormati kesuasanaan waktu solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Seremban Port Dickson yang akan masuk pada pukul 7.28 minit malam nanti. Seketika saudara, terus setia bersama-sama kami hanya di ruang udara Negeri FM hingga sampai bila-bila.

0: Aku mahu jadi lebih baik. Aku ingin pelbagaikan potensi. Aku idamkan lebih peluang di luar sana.
1: Perubahan hidup anda bermula di Open University Malaysia. Tunaikan impian menjadi pekerja yang profesional. Bimbang tidak berkelayakan? Gunakan pengalaman kerja untuk mendaftar. Ijazah yang diiktiraf dengan pembelajaran yang fleksibel.
2: Belajar di OUM, pilihan yang praktikal. Hubungi OUM Negeri 9 di 019-266-3841.

Riwayat dari Abu Hasan Al-Mawardi menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, sesiapa yang inginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kedua-duanya sekali, maka hendaklah ia berilmu.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau mendengar Nabi mewasiatkan seorang sahabatnya dengan bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik." Maksudnya, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara: masa muda sebelum datang tua, masa sihat sebelum datang sakit, masa kaya sebelum datang miskin, masa lapang sebelum datang masa sibuk, dan masa hidup sebelum datangnya mati. Hadis riwayat Ibnu Na'im dan Ibnu Al-Mubarak.

Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشريعتكن seruan azan dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan Hujjatul Wida di Lembah Urana, Gunung

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Alhamdulillah, berbaki 2 minit saja lagi untuk kita menjengah ke pukul 8 malam. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama kami. Kena sidai ke tu? Allahuakbar. Kadang-kadang ada kawan-kawan kita dah janji dah nak datang. Lala sudahnya tak datang. Itulah tu biasalah tu. Kan kadang-kadang mungkin ada urusan yang perlu diuruskan lebih pantas, lebih cepat kan. Yang mana lebih penting. Mungkin kadang-kadang kita ni kena husnuzon. Jadi sentiasalah bersangka baik kan. InsyaAllah yang baik-baiklah buat sahabat kita tu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Semoga dipermudahkan urusan insyaAllah. Okey, terus kekal setia bersama-sama kami dan juga YK. InsyaAllah menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan suasana ekspresi malam.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Manulah pagi ni letaknya ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari Dario Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar Dario lah, apa lah.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak Dario.
1: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar Radio Negeri FM.
0: Oh
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih Radio Negeri FM.
0: Lahai kosak ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

semua orang ada cerita kan. Betul lah tu pintar tadi tu Amalina Said sebentar tadi 8.19 minit malam. Saudara, ceritanya hari ni kawan-kawan kita yang tak jadi datang. Oh, dah janji dah, dah masak dah, dah buat macam-macam dah kan, persiapan semua dah ada dah. Kompang pun kadang-kadang kita siapkan, punyalah nak sambut kawan kita tu lama tak jumpa. Sekali kawan kita tu tak jadi datang dah, dia ada urusan penting dah, kita ni sebagai kawan apa nak buat? Kita kena senang je tuan-tuan. Menyediakan tamu kita, meraihkan tamu kita itu amat digalakkan oleh Islam. Maka dengan itu kita kena sentiasa redha kalau berlaku sesuatu yang di luar kemungkinan. Jadi kita kena sentiasa bersifat husnuzan, bersangka baik, supaya kita dapat pahala yang mengalir dalam setiap apa yang kita buat. Semoga ada pahala dalam setiap sajian yang kita sediakan kepada bakal tamu, walaupun tamu kita tak jadi datang. Berkahnya itu tetap ada, jangan risau. Yang penting kita terus kekalkan ikatan silaturahim. Jangan sebab dia tak datang hari ini kita mengajuk pula, dah tak nak kawan dengan dia dah. Tak apalah, lain kali lah ya, kita susun balik. Kali ini kita suruh dia pula sediakan, kita pula bertandang ke rumahnya. Macam itulah ceritanya kawan-kawan. InsyaAllah waktu solat fardu isyak hari ini bagi kawasan Seremban akan masuk pada pukul 8.41 minit malam nanti. Okay, terus kekal setia di Grand FM, pertemuan kawan IK sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Lingga.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Free Palestine, free free free Palestine. InsyaAllah saudara, walaupun kita berada jauh di sini, tetap doakan mereka. Walaupun situasi kita ketika ini, kita jangan pernah lupakan mereka, mereka yang sedang berjuang untuk mempertahankan tanah air mereka. InsyaAllah lah, kita jadikan itu semua sebagai iktibar juga. Kalau kita tengok sekarang ni dah suasana pilihan raya ni, yang bertelagah kat dalam sosial media kan, dalam komen-komen, dalam setiap apa status, ada je kan. Tapi janganlah sampai kita menghina, mencaci. Kita ada adab dalam menjaga bahasa kita, wa'imah dalam penulisan kita. Jadi sama-sama saya harapkan anda semua saling menghormati antara satu sama lain, meraihkan pendapat yang berbeza itu dengan cara yang lebih matang, insyaAllah. Okay? Nanti kejap je lagi saudara, kita akan ke pusat berita radio ke Sepuri, Kuala Lumpur. InsyaAllah banyak berita yang ingin kami kongsikan dalam suasana musim mengundi ni, musim pilihan raya negeri, Negeri Sembilan ni. Macam-macam tekanan, macam-macam situasi, macam-macam benda yang akan berlaku. Jadi saya harap anda semua sabar-sabar juga. Begitu jugalah kepada penyokong-penyokong parti-parti yang nak bantu bendera ke, yang nak bantu promosi parti masing-masing. Janganlah sampai menghalang laluan lalu lintas utama ke jalan raya ke kan. Sebab itu semua nanti akan mendatangkan masalah yang lebih besar pula. Ada pula masalah kemalangan jalan raya disebabkan oleh bendera kita yang kita pasang tanpa ada rasa tanggungjawab kepada pengguna-pengguna jalan raya, khususnya motosikal. Dah bergulung kawan tu dengan bendera kan, bahaya, risiko tu ada. Jadi sentiasa mainkan peranan, hati-hati. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini pukul 9 lebih nanti dengan lagu-lagu 80-an 90-an terbaik. Jangan ke mana-mana, kekal setia.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang. Dia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Serta tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan serta tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Mereka boleh tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian STAM. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Datuk Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Keteteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan pilihan raya Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan badminton terbuka China 2026 bergu wanita utama negara Pelitan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara kepusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16-21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Gosun Huat Sheven Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kotija Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan keteteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziti. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejap, Pak. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Happy RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Kok sayangkan tanaman, dibajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negari, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan, selamat mengundi.

Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri 9 memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

ini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, lagu-lagu rock terbaik bakal ke udara sebentar saja lagi. Sebab kita layan beberapa buah lagu tadi daripada retro rock, dan pastinya juga boleh menggamit kenangan anda dengan lagu-lagu yang wow, cukup-cukup hangat lah kan. Kalau kita tiba dengar lagu ni kat Negeri FM, oh, terima kasih lah banyak-banyak kepada anda yang terus menjadikan kami siaran nombor satu di hati anda, tak kira di mana saja anda berada. Kita nak buang masa, jom kita layan lagi lagu-lagu retro rock terbaik di Negeri FM.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik. Janji setia tiada yang lain.
2: Aku mahu jadi lebih baik. Aku ingin pelbagaikan potensi. Aku idamkan lebih peluang di luar sana.
3: Perubahan hidup anda bermula di Open University Malaysia. Tunaikan impian menjadi pekerja yang profesional. Bimbang tidak berkelayakan? Gunakan pengalaman kerja untuk mendaftar. Ijazah yang diiktiraf dengan pembelajaran yang fleksibel.
4: Belajar di OUM, pilihan yang praktikal. Hubungi OUM Negeri Sembilan di 019-266-3841.

0: Teha.
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 bulan dah, Wan.
0: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kau nak undi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ha, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh.
0: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angin tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh, Wan. Boleh, Wan. Nanti kita tolong, ya?
0: Nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu, jangan duduk berlama-lama di pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan?
0: Mana boleh? Kau kahdi awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu belian Wan tukang susu, telur, gula, mah, ya?
1: Okey, Wan.
0: Berapa bulan ngundi?
1: Satu bulan lapan, Wan.
0: Kita keluar ngundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa jalan ngek, kan?

menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Eh, jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Abang Ali dengan Syahdu, saudara. Mungkin kita ke pukul 10.07 minit malam. Wah, pajam jalik. Kejap bila aku 10 malam kan. Di sini, sekarang ni, di Negeri Sembilan ni tengah sibuk lah semua parti-parti berkempen. InsyaAllah lah, berkempen juga. Jangan sampai, orang cakap apa, menjejaskan ketenteraman awam. Sama-sama kita mainkan peranan yang bertanggungjawab, berkempen dengan penuh matang dan juga berhemah, insyaAllah. Okey, ketika ini juga kepada yang sedang mandu, berhati-hati jalan raya. Fokus pada pemanduan anda dan kami doakan anda semua selamat tiba ke destinasi. Tak kira di mana saja anda mendengar kami, kekal setia dengan lagu-lagu retro rock terbaik bertemankan YK sehingga pukul 11 malam nanti. Jom kita layan terus lagu-lagu seterusnya ini.

0: Aku mahu jadi lebih baik. Aku ingin pelbagaikan potensi. Aku idamkan lebih peluang di luar sana.
1: Perubahan hidup anda bermula di Open University Malaysia. Tunaikan impian menjadi pekerja yang profesional. Bimbang tidak berkelayakan? Gunakan pengalaman kerja untuk mendaftar. Ijazah yang diiktiraf dengan pembelajaran yang fleksibel.
2: Belajar di OUM, pilihan yang praktikal. Hubungi OUM Negeri Sembilan di 019-266-3841.

Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

diberikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Memori cerita semalam menara, saudara. 10.34 minit malam. Kita bawa anda ke alunan lagu-lagu slow rock terbaik bertemankan YK sehingga pukul 11 malam nanti. Tak nak buang masa, nak anda semua terus berhibur sambil melayan memori kenangan suatu lagu-lagu ini sedang berada di puncaknya. Terus kekal setia Negeri FM dengan sampai bila-bila.

Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negari konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

0: Teha.
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
0: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
0: Haa, tahu pun cucu Wan. Ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ah, pandai cucu Wan. Nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh. Ah,
0: nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angin tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh Wan. Mula, Wan. Nanti saya tolong, ya?
0: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan?
0: Mana boleh? Tau kadang awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu, belian Wan tukang susu, telur, gula, ma, ya?
1: Okey, Wan. Okay,
0: Wan. Berapa bulan ngundi?
1: Satu bulan 8, Wan.
0: Kita keluar ngundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah, belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ya. Tengok apa jalan ni, kan?

Baik, soalan lagu terakhir untuk suasana lagu-lagu retro rock terbaik. Tepat pukul 11 malam nanti kita ke Pusat Berita Radio ke 10 Kuala Lumpur dan kita kembali selepas itu dengan lagu-lagu romantis terbaik. Hanya di Ruang Udara Negeri FM yang sampai berbeda.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan, maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri 9 memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.

Assalamualaikum dan selamat kembali ke suasana malam bertemakan YK ketika ini, insyaAllah sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan saya dah pun maklum kepada anda, insyaAllah kita akan pendengarkan pula lagu-lagu yang romantis, yang menyentuh hati, yang membuatkan kita rasa dikasihi dan saling menyayangi, dan kadang-kadang menguji juga jiwa dan raga kita. Kerana dalam perhubungan, membina kasih sayang ini bukanlah satu laluan yang mudah. Ia penuh dengan liku, ada onak, ada duri yang perlu kita lalu sama-sama. Semua itu perlukan tolak ansur sehinggalah kita berjaya mencipta mahligai yang kita inginkan. Amin. Semoga dipermudahkan apa saja yang senang anda lalui ketika ini. Dan seketika, jom kita beribu dulu dengan lagu-lagu romantis terbaik bertemakan YK sehingga pukul 12.30 malam nanti.

0: Teha?
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 bulan dah, Wan.
0: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kau nak undi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ha, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh. Ha,
0: nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh Wan. Mula Wan. Nanti saya tolong, ya?
0: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, sok. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan?
0: Mana boleh? Kau kadek awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu belian Wan tukang susu telur gula mah, ya?
1: Okey, Wan. Okay,
0: Wan. Berapa bulan ngundi?
1: Satu bulan 8, Wan.
0: Kita keluar ngundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah bolom lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

Warkah untuk Gua Raju Hari, saudara. Membawa kita ke pukul 11.43 minit malam. Warkah yang mungkin meninggalkan kesan kepada kita bahawa sudah berakhirnya sebuah perhubungan yang telah terbina sekian lama. Tapi janganlah kita merasakan ini sebagai satu hukuman kepada kita. Sebaliknya, berfikirlah sebalik hikmah yang Allah sediakan di setiap ketentuannya. Allah telah menetapkan jodoh yang baik buat kita. Allah juga telah meletakkan rezeki yang baik buat kita. Mungkin ini adalah ujian tanda Allah sayang kepada kita. Maka berjalanlah, melangkahlah, dan jangan pernah berputus asa. Serahkan kepada Dia yang Maha Esa, yang Maha Mengetahui akan apa yang kita lalui. Ekspresi Malam bertemankan YK sehingga pukul 12 tengah malam nanti.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Baik saudara, tugasan saya sudah berakhir. Menjejaknya kita ke pukul 11.53 minit malam. Dan kalau ada salah silap sepanjang persiaran, mudah maaf saya pinta sungguhnya. Yang baik itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab kekurangan itu hadirnya dari saya, insan biasa. Dan saling memesan itu adalah tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi yang dipinjamkan sementara. Moga kita dapat menyampaikan hasrat dan juga niat yang baik kita kepada yang lain, insyaAllah. Assalamualaikum. Selamat malam. Sehingga kita bersua lagi.

0: di mana lah pai ni nata ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atau mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah, apa lah.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan. Ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan. Dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang, kawan, kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Ya Allah, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

lontaran suara Dato' Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada ya. Anda telah pun bersama dengan Reza sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam, 12 malam. Banyak lagu-lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Reza menerusi pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Kita nak buka lembaran hari baru dengan Nasional GBH. Untuk pertemuan Khamis 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Pendengar-pendengar Nasional FM, saya doakan semoga anda terus kekal sihat untuk anda jalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Dia bila sihat, kita boleh cari rezeki, keluar bekerja, lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna, lebih selesa, kan? Jadi jagalah kesihatan anda. Yang sakit, yang tak berapa sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara ya. Juga frekuensi dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di MyTV 701. Di seantero dunia anda boleh mengakses ataupun mendengarkan Nasional FM menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat geng-geng buruh hantu, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita luncur sampai pagi ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Semua okey? 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Macam biasalah, mood menangis tepi bujuk katil. Jom saya nak bawa anda terbang ke Sarawak seketika menerusi lagu ini dalam versi Iban, persembahan Ramli Walter dengan Ayayay. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Blues Terengganu kita. Persembahan kumpulan Iklim membawa kita ke 12.28 minit tengah malam ya. Negeri Terengganu dikenali sebagai negeri yang bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Mana dia geng-geng buruh hantu dari Terengganu? Angkat tangan sikit. Okey, itu cerita pasal negeri Terengganu, negeri bahagia. Tapi jangan lupa juga, semalam adalah hari yang paling bahagia untuk mereka, penduduk-penduduk di negeri Sarawak ataupun orang-orang di Sarawak, geng-geng buruh hantu di Sarawak. Selamat Hari Sarawak. Hari Sarawak yang disambut pada semalam 22 Julai setiap tahunnya, dengan pusat perayaan utama diadakan di mana semalam? Di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu, yang kata orang tu menampilkan tema perpaduan wilayah serta komitmen pembangunan. Banyak acara yang menarik yang berlangsung semalam. Majlis kesyukuran, ada apa lagi? Unity Walk dan juga perutusan khas daripada kepimpinan negeri Sarawak. Jadi untuk mereka orang Sarawak, selamat Hari Sarawak 2026. Semoga membawa kebahagiaan lah untuk mereka yang berada di Sarawak. Tapi cerita pasal Sarawak ni, banyak tempat menarik dekat Sarawak tau. Kalau saya nak ceritakan lah, banyak. Kalau dekat Kuching tu, kampung budaya Sarawak kan ada kan, perkampungan yang kata orang tu memamparkan seni bina dan juga budaya pelbagai etnik Sarawak. Ada Taman Negara Bakor, apa lagi, Kuching Waterfront, lokasi yang sangat-sangat santai waktu malam dengan pemandangan Sungai Sarawak dengan pembangunan ikonik seperti Dun Sarawak kan. Banyak lagi lah, dekat Miri pun ada Taman Negara Gunung Molo, Taman Negara Gua Nia, Tasik Biru, jangan lupa dekat Bau, iaitu bekas lombong emas yang mempunyai air tasik berwarna biru kehijauan yang sangat-sangat unik tau. Saya dah sampai, memang menarik. Dan banyak lagi lah tempat-tempat menarik di Sarawak. Sarawak pun antara negeri yang saya paling suka pergi. Flora dan faunanya, kehijauannya, menyejukkan mata. Baik, buat anda semua, jangan lupa senyum-senyum selalu. Geng-geng buruh hantu, mana dia? Senyumlah. Hari baru ni, hari Khamis kan. Itulah, apa kata orang tu nak senyum-senyum je bang. Jangan main-main tau fungsi senyum ni. Senyum ni ada fungsi dia. Fungsi dia apa dia? Kadang-kadang fungsinya sebenarnya dari senyum itu untuk menutup luka di dalam hati, supaya orang tengok macam happy je, padahal dalam hati tengah terluka kan. Jadi senyum adalah makeup terbaik sebenarnya buat diri kita. Oleh itu berilah senyuman itu walaupun hati kita sedang sakit. Buat geng-geng berorang tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live TikTok seketika nanti, terus layan lagi lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ini dah Ijar dengan Kuda Hitam, meluncur sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan La Aube. 12.44 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Don Alif Zaid Alif, National Game Buruh Hantu. Baik, kita nak tengok harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan ya. Pergerakan pasaran minyak dunia sebenarnya sekarang ni dipengaruhi konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kalau kita lihatkan kembali memuncak selepas tempoh gencatan senjata berakhir kan. Dan kenaikan harga RON 97-95 dan diesel tanpa subsidi bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026 didorong oleh geopolitik yang kembali memuncak di Asia Barat. Harga baru telah pun ditetapkan berdasarkan formula mekanisme penetapan harga automatik APM selaras dengan pergerakan pasaran minyak dunia yang menyaksikan harga Brent melonjak 16% seminggu lalu. Dan bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026, harga RON 97 tanpa subsidi meningkat kepada, meningkat 20 sen kepada RM4.20 seliter. Manakala RON 95 tanpa subsidi naik pada kadar sama kepada RM3.62 seliter. Harga diesel pula tanpa subsidi pula meningkat 35 sen seliter kepada RM4.42 seliter. Bagaimanapun, RON 95 bersubsidi menerusi Budi Madani RON 95. Budi 95 kekal pada RM1.99 seliter. Manakala diesel di bawah Budi Madani diesel ditetapkan pada RM2.10 seliter. Jadi harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi pula kekal RM2.05 seliter. Manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal pada RM2.15 seliter ya. Dan rakyat Malaysia tentunya yang layak boleh terus membeli RON 95 dan juga diesel bersubsidi menggunakan MyCard tertakluk kepada kelayakan dan juga baki kelayakan bulanan masing-masing. Dan walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa ini, kerajaan Madani terus menyeru rakyat agar terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemah. Itu harga minyak bagi tempoh 23 Julai. Hingga minggu depan. Mana ada geng-geng saya? Mana ada geng-geng buruh hantu? Dah laporkan diri belum? Oh, dah. Ramai. Kita nak tengok dekat Facebook siapa. Tantarin Mas Mira. Jamaah Lohar katanya sampai pukul 6 pagi luncur terus. Princess Sue juga terus hadir. Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan. Ada Saril, Joa Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Razak Balangi hadir. Kita Chot dari Ipoh. Kita ada Abang Janji Gemas, Bida dari Salju, Iskandar Putri Johor, Rosli Headbang. Dia kata luncur pam-pam-pam. Oh, ini mesti pilot darat kan. Kalau yang bagi horn tu memang pilot darat. Dayang Heda, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Nenek Ani, Zainal Marina, Rohatun Atun. Kita ada Elbiana, Rosiliana dari Bumi Kenyalang, dari Saratok, Bumi Kenyalang, Sarawak, Mahathir, Muhammad Zain, Gojenia Vanisa. Kita ada Anita Sabah Hassan. Kita ada Abdul Rahman Man, Nasna Hasrani, Ahmad Suhaili, Ita Rozaya, Sumandak Sabah hadir. Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Raja Tun Dr. Philip Maling, Nur Azila, Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor. Jadi terima kasihlah kerana terus-terus kekal setia. Mantap semua. Itu yang berada dekat Facebook rasmi. Yang dekat live TikTok, mana ada geng-geng TikTok? Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa bersama-sama dengan saya. Masuk TikTok sekarang. Masuk TikTok sekarang. Buat pemandu-pemandu Malaysia seperti biasa. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Pakai tali pinggang keledar untuk pemandu-pemandu ya. Jangan main-main tau. Jangan meremehkan tali pinggang keledar tu. Dia diciptakan pasti ada sebabnya untuk keselamatan anda. Sekarang kan kalau kereta zaman sekarang ni, kalau kita tak pakai tali pinggang keledar tu kan, dia asyik berbunyi ya kan. Bagus, saya suka kereta macam itu. Kereta lama-lama tak ada lah. Kereta baru-baru ni memang kalau kita tak pakai tali pinggang keledar memang berbunyi, menandakan amaran untuk kita.
Terus luncur lagi bersama dengan Nasional Game Burhantu. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab, seceringan Pawana, terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasional Game Burhantu luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Ekspedisi dengan Tanah Jadi Socai. Kita sudah pun berada di jam yang kedua untuk Nasional Keburuan tu. 1:03 pagi waktu ini. Peminat-peminat rock rancak ya. Terhangguk-angguk kepala dengarkan lagu-lagu yang diputarkan ya. Ada yang kata nak layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu menangis, tapi bujuk katil, sabar. Melepasi 1:30 pagi, relax. Kita nak bagi rancak-rancak dulu. Sebab ramai yang baru nak mulakan tugas, baru nak mulakan kerja di tengah malam. Bagi mereka segar mata dahulu, ya. Mereka yang sedang memandu juga. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pemabang. Tanda kehadiran anda kepada saya. Kita nak tengok keadaan cuaca dahulu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Baru saja dikeluarkan 12:45 tengah malam tadi ya. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, termasuk di Kuala Kangsar dan juga Kinta serta Kampar, Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Jerantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, di Johor pula Tangkak dan juga Muar, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Tawau dan juga Sandakan, Kinabatangan Batangan dan termasuklah Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Ada yang kata sejuk bang cuaca hujan ni. Oh seronok. Taik selimut. Kalau tak boleh taik, biasa sejuk ni kan cepat lapar tau. Kena jemput-jemput pun sedap juga eh. Cucur-cucur. Cucur udang ke. Cucur tepung kosong macam gitu je. Cicah dengan sambal tumis, ikan bilis. Ui. Waktu-waktu begini kena pula kopi O. Nur Nesrol melaporkan diri 1V juga. Hadir dengan pam-pam-pam Haji 8189 Hafizah dari Tapa, Farhan Nakin Nagin Karim Hamid, Mama Max, pam-pam-pam pun Abang Lori juga, Emma Irina, Teluk Internet, Hayati, ada Tupai 25, ada Andi 83, Joe, ada Miss Kayo, Fear of Invisible Guy, Wajana Vanessa, Asri Abdullah, ini Abang Limo, Kuantan ke KLIA, KLIA ke Kuantan. Oh mantap. Bon mencari rezeki. Faiz John Burger dari Parker, Yusran Zainal, May Sara, Junaida Kamarin, Lady Heda, Chef Naim, I Am For You, YusYMC. Ada Aris, ada Goten Stan dari Sandakan, Faizal JB, Masna Abdullah, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, Rich Mac 23, Zila Sabtu, Nur Cahaya dari Perlis yang menyambut hari lahir hari ini ya. Okey, selamat hari lahir. Jadi semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT ya. Ada siapa lagi? Uncle Fadil pun, Abang Luri, Ariana, Yana, Abdul Muiz, Atuk Yazid. Okey. Ada siapa lagi? Street Pampapan pun, Abang Luri juga, Mama Fikri, Pok Kerry, ada Yad, Lavender Girl, Nur Akish, Manja, Cinta Itu Setia, Noraini SMT, Lina Marina, System X, bagi siapa lagi, siapa lagi? Ramai-ramai yang melaporkan diri. Alhamdulillah, ramai yang berteman, yang setia dengan Abang Manis tau. Alhamdulillah, syukur. Ada Pak Din, Zaketin, Zaha, Mona Rahim, Office Shop, Driver Ambulance Hospital, mantap, Queen of Smoking, Rosila Ramli. Okey, itu antara yang hadir lah eh. Azlan, Azlan juga, pam-pam-pam, Ida Comel, ada Jamal. Ui, laju betul komen dekat live TikTok ni. Linda Kitchen. Okey, jom sambung berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak sehingga 1:30 pagi, sebelum kita bertukar mood kita ya kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Saya tahu ramai yang ada perasaan begini. Perasaan macam mana? Diam-diam jatuh cinta. Ada. Saya juga pernah mengalami perasaan seperti ini.

paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayanik menerusi lagu dalam filem Manda Tinak Tintana. Dan lagu ini membawa kita ke 129 dan ini pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Nasional FM sentiasa di hati, mudah-mudahan sentiasa terus di hati anda. Kami telah pun bersiaran selama 80 tahun. 80 tahun tau. Bukan satu masa yang ataupun tempoh masa yang sekejap. Lama tu 80 tahun. 1 April 1946 kami bersiaran. Waktu itu sebelum kemerdekaan lagi. Masa tu yang dengarkan Nasional FM adalah atuk nenek moyang kita lah. Kita mengharapkanlah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, juga sesuatu yang terbaik dalam kondusif apa saja, dalam keadaan apa saja. Yang paling penting, kita hentikanlah perkara-perkara yang boleh membawa kepada buli. Tahu tak buli ya? Hidup ini jangan membuli orang, jangan. Terutama kepada anak-anak kita kan. Kesan-kesan daripada buli itu boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan trauma. Kita mahukan buli ini dapat dihentikan. Kita kena terus pesan kepada anak-anak kita yang belajar, terutamanya belajar di asrama-asrama, di universiti-universiti. Kita datang ke sana untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk membuli orang. Dan kempen anti buli peka rasa, iaitu henti buli, mula peduli masyarakat, penglibatan 5 juta belia di seluruh negara diperlukan ya. Dan ianya merupakan satu gerakan nasional di bawah inisiatif Rakan Muda Anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Dan menterinya Dr. Muhammad Taufik menyatakan penyertaan itu dijangka mengurangkan 35% kes buli yang dilaporkan khususnya di sekolah dari dan juga institusi pengajian tinggi IBT menjelang tahun depan. Dan inisiatif ini sebenarnya digerakkan susulan kebimbangan terhadap jumlah kes buli yang direkodkan tahun lalu mencecah kira-kira 7,000 kes tau. Banyak tu, bukan sedikit. Jadi KBS juga berhasrat membentuk generasi belia yang lebih peka, prihatin dan juga bersedia memainkan peranan aktif dalam mencegah serta menangani isu buli. Halimah Ahmad 80. Terima kasih untuk Adil. Beruang kita ada Da Vinci, kecil ketot. Dah lah kecil ketot pula ya. Imani ha, Irdina. Kita ada juga Puteri Delisha, ada Hana Hulu Balam Melaka, Jamie Sandapan, Alang Mi, Jet Johari, Jamal, Kubu-Kubu Beracun, Yusanusi Juso, Noraini SMT, Anga Izan, Zulkarnain, Mat Yusri, ada Cinta, ada Tiger Aini, ada Rosha, IT90. Salam Jaafar dari Bongawan, Alan Burger, Gerni Corner, Pulau Pinang, Sokri Oli, Marbineng, Duras, ada Mai Raihan, Creation, Dahan Reput, Pon-pon-pon. Mantap, Tiga Ainul, GBH Radio No. 1, segmen No. 1 tengah malam anda, Liza Rahmat. Terima kasih yang hadir. Tapi light je kasih luncur, saya kasih laju sikit boleh tak? Boleh kan geng-geng berhantu? Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kita dah angguk-angguk kepala, dah berjoget semua. Dan kini tibalah masanya. Masa apa dia? Masa menangis tepi bujur katil. Pasti 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Sediakan tisu banyak-banyak. Sediakan tisu banyak-banyak, boleh? Sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan. Adakalanya kenangan manis tu mampu memberikan senyuman manis dekat kita. Kalau tiba-tiba teringat ataupun terimbau kenangan pahit, macam mana? Takut luka lama berdarah kembali. Tapi janganlah eh. Kalau boleh jangan luka lama berdarah kembali. Jangan kita kesali apa yang berlaku, sesuatu yang telah pun terjadi.
kita ikhlaskan apa yang berlaku. Semoga hidup kita terus tenang. Kenangan banyak mengajar kita, mendewasakan kita. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi buju katil. Saya nak mulakan lagu dan lirik ciptaan Deddy Dores. Ini lontaran suara Deddy Dores bersama dengan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Menerusi lagunya Mendung Tak Bererti Hujan. Terus layan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: Masa Kilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Ini tiba masanya.

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Hero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Kalau dah sayang, kalau dah kasih, kalau dah cinta tu, kena terimalah seadanya. Jangan pula kita komplain sana sini, itu tak betul, ini tak betul. Sebab setiap insan pastinya ada kekurangan dan juga kelebihan, kan? Tapi yang paling penting, kita saling mencintai. Itu sebenarnya, cinta ni adalah prinsip keberadaan kita di dunia, tau. Dan salah satu tujuannya adalah untuk kita mencintai sesama insan, sesama yang lain, menyayangi sesama yang lain, bukan membenci, bukan memporak-perandakan. Bila ada sifat membenci, porak-peranda, maka terjadilah macam dekat Asia Barat tu, perang sana, perang sini, kan. Cuba kita ada sifat penyayang yang terlalu, penyayang yang terlalu, kata orang tu, penyayang yang lebih, ya. InsyaAllah dunia ni akan aman. Tepat jam 2 pagi, kita berada di jam yang ketiga untuk Nasional Gebro Hantu. Pertemuan Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026. Baik, kita mengharapkan anda semua, rakyat Malaysia, terus menjaga negara kita. Kita tolak secara tegasnya, menolak campur tangan asing, sekaligus teguh mempertahankan kedaulatan negara daripada sebarang bentuk ancaman ataupun campur tangan kuasa asing, ya. Kita dah beratus-ratus tahun dah dijajah sebelum ini. Cukup-cukuplah. Dan kepada anak bangsa kita, anak-anak Malaysia, jangan jadi pengkhianat kepada negara. Baik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan juga menegaskan pihaknya menyokong penuh pendirian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam mempertahankan dasar luar negara yang berasaskan kedaulatan, prinsip undang-undang, antarabangsa, nilai kemanusiaan serta pendirian konsisten Malaysia dengan memperjuangkan rakyat Palestin. Dan Malaysia secara tegas tidak pernah mengiktiraf entiti haram Israel dan juga tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Sebaliknya, berdiri teguh dengan dasar luar yang bebas, berkecuali dan juga berprinsip, kekal berani menyuarakan kebenaran apabila berlaku pencabulan terhadap hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa. Israel mana ada, bukan negara sebenarnya. Dia tu penjajah Israel tu. Mana ada negara? Negara Palestin adalah. Negara Israel ada ke? Tak ada. Negara Israel memang tak ada. Memang tak pernah wujud. Diorang je yang beranggapan negara itu negara diorang. Diorang adalah penjajah sebenarnya. Suami Grab Negeri Sembilan, Mrs. Vario, sama bagi Kepo, Fuad Syari, Nur Pineng, ada Wawa Je, Halim Taro, Lori Kontena, Johor, pam-pam-pam. Kita ada Burn, ada Yati, Budak Selatan, Nasri, Sherry Amar, katanya dalam perjalanan ke Perlis. Teman dia nak ke Perlis. Sebab apa? Sebab nak pergi Kuala Perlis, nak ke Langkawi, ada kursus. Oh, seronok lah, seronok. Kursus dekat Langkawi, dapat makan coklat. Daddy Kiss, selamat pagi juga, eh. Kita ada Mat Big Ho, kita ada Seri Mizi 85, Zura by Zura, Salja P.I., Santalia Beruas, ada Isbah, Jilok, Cikgu Dah, hui, Wan Nor, Irwan, kita ada Tia Akila, Salma, Sally, Azira, Yusuf, Farid Hakimi, Suana Anga, siapa lagi? Suela 79, Sutra, Muhammad Alif, Ain dari Sabah, ada call sign dari Penang Port, ada Nita juga, Abang Haji Sopian dari Brunei, Dayang Hassan, Encik Azmi, Harry, Yokalang, Terengganu, ada Maksu. But SB masuk memberikan hornnya, pam pam pam. Mat Yu, Mat Yu dari Kelantan, mantap. Kelantan mana tu? Kelantan mana? Buah Musa, Kota Baru, Jeli, Pasir Mah. Mana tu be? Mana tu be? Asalnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Gemersenya Suara Aziz. Ciptaan Sari Amri, Melangkah Terpaksa. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Mutiara dengan lagunya juga Mutiara. Mutiara cinta kan. Jangan main-main dengan perasaan cinta ni tau. Boleh angau dibuatnya. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandi ya. Cuba mandi, mesti basah punya. Tapi itulah perumpamaan tentang cinta kan. Dan cinta itu kalau kita lihat kan seperti angin. Cinta itu macam angin tau. Betul. Kita tak nampak ataupun kita tak boleh melihat angin. Macam tu juga cinta. Kita tak mampu ataupun tak boleh melihat cinta. Tapi sebenarnya kita boleh merasakannya. Main-main dengan cinta Siapa yang dah jatuh cinta boleh jadi gila dibuatnya. Satu hari tidak bersua seperti sebulan. Sebulan macam setahun. Baik, sebelum ini RTM telah pun menyiarkan dan juga kata orang tu kejayaan lah siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Kini diteruskan lagi RTM dalam memastikan RTM Radio Television Malaysia ini terus menjadi wadah untuk anda. Terus ditonton, terus didengar walau di mana jua anda berada. Dan RTM menyambung momentum kejayaan Piala Dunia 2026 dengan bertindak sebagai penyiar rasmi pula Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung bermulanya hari ini hingga 2 Ogos. Jadi terus tonton RTM. Liputan siaran langsung atlet negara kita di Persada Antarabangsa akan disiarkan menerusi saluran sukan di platform MyTV 111, RTM Click termasuk media sosial RTM selain melalui saluran sukan di platform Astro 806. Dan RTM sebenarnya dijadualkan membuat liputan menyeluruh acara berprestij itu bermula dengan upacara pembukaan yang disiarkan pada awal pagi hingga ke majlis penutup sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan sepanjang tempoh berlangsungnya temasya ini juga, RTM menyiarkan kepada seluruh rakyat Malaysia 2 sesi siaran langsung laporan harian, 3 jam sesi setiap sesi dan juga 1 slot sorotan harian selama sejam. Jadi secara keseluruhannya, RTM akan memberikan penonton hampir 100 jam jumlah siaran bagi memberikan pengalaman mengikuti acara-acara yang berlangsung di sepanjang Sukan Commonwealth berlangsung di Scotland. Nampak tak? Saya dah bagi tahu daripada dulu sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran dan kami memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia, termasuklah Radio RTM, termasuklah National FM, hanya memberikan yang terbaik untuk anda. Okey, siapa lagi melaporkan diri bersama dengan saya? Wang Spawi hadir bang, dia katanya mantap. Ada Mai Sarah, ada Angah, ada Asang, Tia, Akilah, Hani, Rich, Azaz Noh, Mama Farhan, Opa Akil, Akil, kita ada Liza Zajakfar dari Terengganu, Adi Nor dari Surabaya. Terima kasih mendengar kita dari Surabaya. Dia kata salam kenal bang. Ya, salam kenal dari kami di National FM. Ashuka, kita ada Katna, Syazila, Rohaida, Nasir Nur Syam, Remy 78, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam pam pam. Mak Sunah ada Hati 80, Mama Mira, Shimashah, Yung Iza, Trakas Jalanan, Simon Jaunis, pun Abang Lori juga, Roni Lim, Suhailan Nizam, Hayati Ahmad, Juraidah 72, Mr. Yun hadir, Hayun hadir, Sabaria Awam. Semakin pagi semakin ramai lah yang hadir. Ekrem Melati, Cik Pon Amin hadir bang, Zam 67, Mastura, Azman, Cik Hassan. Ui, semuanya hadir. Siti Hajar, happy birthday Abedo, kata Uncle Fadil. Ju, nasi lemak RM1, saya nak 3 bungkus boleh? Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, persembahan Syimah dengan sepanjang malam keresahan. Ada yang resah ke? Kalau resah terus dengarkan Nasional Kimberhan tu. InsyaAllah mudah-mudahan resah itu hilang.

budak kacamata. Dengan bintang. Syahdu betul lagu ni, eh, kata Mizi. Ya, memang syahdu. Ini menggambarkan sebuah lagu mengenai cinta yang tidak dimiliki. Sayang tapi tak dapat memiliki. Bertemu dengan si dia adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman adalah pilihan. Tapi kalau kita jatuh cinta dengan si dia, itu benar-benar di luar keupayaan kita. Cinta itu tak perlu dipaksa. Dianya tiba-tiba wujud je. Tiba-tiba dia datang je. Dan apabila dia datang tu, kita tak ada daya untuk menahannya. Walaupun kadang-kadang kita pasrah bahawa cinta itu tidak harus memiliki. 3-2 minit pagi waktu ini, kita berada di jam yang ke-4 untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda, ya. Azfa Ceras melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Red juga hadir. Anis, Ayi, Wan Laser, Kak Ai dari Bera, Anissa, Muhammad dari Terengganu. Kita ada Jun Haris, ada Askit, ada Risan, Fira 89, Farizan Awang, Farha, Nadia, Bella, Cookies and Cake. Oh. Nolin Taiko, Mazia Kanfa, Elizabeth, Trakas Lin. Kita ada Zaitun, Hazri Zabaha, Sisat, Malah Acid, Ati, Azriati, Syafiq, Tanker, Petronas Kelantan, hadir bang, katanya. Mantap, kasih horn lah satu kali. Ada Mat Duan, Aini 67, Bunga Larangan, Triple F. Ada Welton dari Palembang, terima kasih. Ada Inah Wati dari Puchong. Yuswan Yusof. Diamond 85, Wan Habibah juga mengucapkan selamat pagi. Baik, saya juga nak mengingatkan anda juga, termasuklah diri saya, ya, mengenai scam ni makin menjadi-jadi tau. Jadi jangan kita jadi mangsa scam. Yang terbaru dia menggunakan taktik apa je, menggunakan bil elektrik TMB. Sungguh ada. Dia kata penipuan mengenai diskaun bil, kan, menawarkan diskaun pembayaran bil, perkhidmatan pendawaian haram, macam-macam lagi lah. Lepas tu menyamar dan mendakwa pengguna ada tunggakan bil, ada bekalan akan dipotong, kesalahan pada meter premis, dan juga menggunakan email dan juga laman web palsu. Ini taktik scam mengenai bil elektrik TMB. Tanda-tanda utama dia apa dia tahu, bila dia telefon tu meminta bayaran tunai ataupun dipindahkan ke akaun peribadi ataupun pihak ketiga. Jadi hati-hatilah. Jadi langkah bijak perlu kita laksanakan, elak daripada ditipu. Gunakan saluran pembayaran rasmi je. Apa dia? MyTMB, kan? Ada JomPay. Ataupun pergi ke kaunter-kaunter TMB lagi senang. Jadi kepada anda, jangan kongsikan maklumat peribadi lah terutamanya. Maklumat peribadi kita adalah sulit. Kalau ada orang telefon tu minta maklumat peribadi, nombor akaun, macam-macam lagi lah. Jangan mudah terpedaya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak berhibur dengan lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzian Latif, menerusi lagu pada tahun 1993. Tajuk lagu ini adalah Teratai Layu di Tasik Madu. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu. Dan Alif Zai Alif. Sampai 6 pagi.

komposernya adalah Iras Irma, lukis dengan kekasihku di menara. Membawa kita ke 3:33 minit pagi ya. Terimbau kenangan. Ada yang kata bang dah terimbau dah kenangan. Ingat waktu bersama dengan cinta pertama. Okey, cinta pertama biasanya sukar untuk kita lupakan, kerana cinta pertama lah banyak mengajar kita tentang erti perasaan rindu, kasih sayang kan. Itu cinta pertama. Baik, jangan lupa untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang sedang mendengarkan pada waktu ini, kita jadi rakyat yang bertanggungjawab. Kita sama-sama perangi sindiket dadah. Sama-sama kita perangi dadah lah eh, kerana dadah adalah musuh negara dan musuh kita juga sebenarnya. Kalau di kawasan penempatan kita, di tempat kita, kita nampak macam ada je aktiviti-aktiviti yang kata orang tu tempat menagih dadah kan. Sama-sama kita laporkan kepada pihak yang berkuasa. Dan ini juga sering kata orang tu diperhebatkan tindakan terhadap sindiket dadah ni oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia. Ada lebih kurang 6,993 kes direkodkan oleh JSJN Sabah terutamanya daripada Januari hingga Mei 2026. Jadi kerjasama strategik JSJN Bukit Aman, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Kawalan dan juga Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS terus diperhebatkan, terus dipertingkatkan dalam memastikan gejala ataupun sindiket dadah ini tidak masuk ke dalam negara kita dan seterusnya merosakkan anak-anak muda kita. Kita kena pantau anak-anak muda kita kerana anak-anak muda kita adalah aset kepada kita semua dan juga bakal pemimpin, bakal menerajui negara kita di masa yang akan datang. Jangan biarkan anak-anak muda. Biasalah anak-anak muda, anak-anak remaja ni biasa adalah satu zaman yang semua dia nak cuba. Sebab kita pernah remaja, kita juga pernah tumbuh dewasa pada saat-saat itu kan. Umur 15, 16, 17 ini adalah waktu anak-anak nak mencuba. Kawan kita pula mengasut kan, kawan dia pula mengasut. Eh cubalah, cubalah. Kita pula pada waktu itu, pada saat remaja memang adalah waktu yang memang suka mencuba. Akhirnya terjebak dengan najis dadah. Jadi kita kena pantau anak-anak kita. Okey, Kira Asli dari Brunei, Juwita, Misha dari Brunei juga, IIPHY, Zulaika Azurin, Herman Wahid, ada Ikram, ada Wanda, Izian Suko, Lina Adam, Zaila Rose, Farid Abdullah, Fiza Rizal, Mutiara, Cik Noh, ada Azhar, Pak Su, Tanker, Shell, KVDT juga turut bersama-sama, Ain Noraini, Civic Rangers, ada Lady 9577, Rubiza, Nur Aziza, Rose Vanilla, ada Iris Chomen, Niza, RG, Safawi, Amok Iti, Rosie, Tok Misa Desaru, Yong Leh. Terima kasihlah melaburkan diri bersama dengan saya. Jabariton dari Melaka, Angahri, Pilot Darat untuk GBH. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu dari koleksi 80-an dengan hashtagnya

tingkap. Sambil buka mulut makan angin nama dia. Sekali hujan tingkap pula jam, nak tutup tak boleh. Ambil. Basah kita. Rindu pada saat itulah. Rindu pada masa itu. Saat kita kecil, saat kita remaja, di mana semuanya begitu sederhana. Saat kita jatuh pada waktu itu, cuma yang luka adalah kaki dan lutut kita. Bukan hati kita. Bila dah dewasa ni, yang lukanya adalah hati kita. Kita tak jatuh, tapi yang lukanya hati. Okey, jom terus layan Koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada Freedom, mulanya di sini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

berkata, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Persembahan Edwin dengan berakhirnya satu percintaan menutup tirai koleksi 80-an. Sudah terimbau kenangan lalu, kenangan masa lalu, kehidupan masa lampau yang sebenarnya serba-serbi sederhana, namun ianya tetap membahagiakan kita. Anda setuju dengan kenyataan saya? Betul. Saya lahir tahun 70-an, tapi saya membesar tahun 80-an dan juga membujang tahun 90-an. Tapi saya rasakan tahun 80-an, 90-an itu adalah sebuah kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita tak senang, walaupun kita tak banyak duit, tapi tak tahulah, sebesebi semuanya, kata orang tu, membahagiakan. Baik, di jam yang kelima, sudah pun 4.3 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak. Terus kekal setia yang dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Semuanya tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lepas lagu ni sangat-sangat best. Lepas lagu best, ada lagu best lagi. Itulah Game Buruhan tu. Itu Game Buruhan tu. Kerana lagu-lagu di Nasional FM terutamanya lah, di semua segmen kami menyediakan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Okey, jom sama-sama kita derma darah untuk hari ini. Lokasi derma darah banyak. Kalau dekat ibu negara itu, dekat pusat darah negara, bermula 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Mid Valley Mega Mall pun ada, dekat level 3. Ada kat Wan Utama Shopping Center, dekat mana, IOI City Mall Putrajaya, pukul 11 pagi hingga 4 petang. Jomlah sama-sama kita derma darah. Banyak kebaikan bila kita derma darah ni. Antaranya kita dapat menyelamatkan nyawa dengan membekalkan darah yang kritikal untuk mangsa kemalangan, pesakit kanser, yang melakukan pembedahan kan. Jadi untuk penderma pula, apa dia? Ia menggalakkan penghasilan sel darah baru, membakar kalori, nak kurus derma darah, dan juga mengurangkan risiko penyakit jantung. Dan yang paling penting, kita sebagai penderma dapat mendapatkan pemeriksaan kesihatan percuma dan juga keistimewaan rawatan perubatan tau. Okey, geng-geng perang tu, terima kasih. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ida Wati, ada Manja, Zuhaidi, Acuniza dan 6979, Ros Afiq, ada Mal, ada Fauzia Osman, Ramlah Mukti, Nur Aina, Terengganu, Mazna, Jamila Ahmad, Mami Zara, Rina, dia kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okey, nak sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu ini, paduan suara Kumar Sanu dan juga Al-Kayani, Teri Cunaria.

kumpulan Visa dengan Dalam Gerimis. 4.32 minit pagi. Banyak kenangan yang boleh membuatkan kita tersenyum, kan? Banyak kenangan yang boleh buatkan kita tersenyum. Saya terutamanya lah, kalau tengok TV tu, tengok TV, teringat zaman-zaman dulu ada lesen TV dan radio. Siapa pernah melaluinya? Budak-budak sekarang tak kenal. Dia tak tahu pun ada lesen TV dan radio. Zaman dulu nak tengok TV, nak dengar radio, kena ada lesen TV dan radio. Bila lesen katalah dekat rumah tu, kita gantung lesen tu, lesen dah mati, kan? Bila ada pegawai datang nak periksa lesen TV dan radio, kita pun cepat-cepat sorokkan radio, cepat-cepat tutup TV tu, cepat-cepat sorokkan TV, masukkan dalam bilik. Bila dia tanya, ada pakai TV, ada dengar radio? Tak ada, kita orang tak ada TV, tak ada radio. Tak ada lesen, tak boleh tengok TV, ya. Kadang-kadang bila terimbau kenangan tu, bila tengok TV tu, saya kalau selalu tengok TV tu, teringat iklan lama-lama, kan? Teringat iklan lama-lama. Sam DZ katanya lesen TV, apa tu, lesen TV bila ada macam sijil dapat Datuk Wei. Betul. Saya kalau tengok TV tu teringat iklan lama-lama. Iklan apa dia dulu? Follow Me, iklan pelantar, minyak cap buruh, iklan Trojan. Macam-macam lah yang kata orang tu. Ada banyak kenangan lah, kenangan yang membuatkan kita mampu tersenyum. Jadi walau apa pun, kita kena hargailah, hargailah sesiapa pun yang hadir dalam hidup kita, kerana mereka tidak selamanya akan terus menemani kita. Satu masa mereka akan pergi juga, kan? Jadi masa yang berlalu terlalu pantas itu, semuanya bakal jadi kenangan. Maka kita simpanlah memori indah bersama dengan mereka. Terkadang kenangan indah itulah yang membuatkan kita bertahan dan juga tersenyum lagi, walaupun kini hanya tinggal kenangan. Kita ada Ayah Rohaya, Dapur Mio Riza, Rashida, Cik Umi, siapa lagi? Tiger Aini, Sweet September pun hadir, Alicia Wongsa Maju, Rina Salma, Sam DZ. Kita ada Mulan, kita ada Mael, Cik Nan, Mama Fatia, Ida Nur Haida, ada Sida, ada Rosnani, Mat Kasim, Purnama Merindu, ada Ejen White Gluta Horse, Awan Shop, Abang Seringgit 2, Pak Long Cagui Tiau, Lu Tazfa, Asnah Abu Hassan, Putri Farisha, Rohalizam Yam, dari Sungai Besar, Kak Di Medan, selamat pagi katanya. Dia juga selamat pagi untuk anda. Atau teraka, salam hadir. Diga Ainul. Ramai juga yang baru bangun tidur, kan? Diharapkan anda bangun tidur dapat mimpi yang indah malam tadi. Jadi kalau mimpi mengerikan tu, maknanya anda tidur tak cuci kaki, kata orang tua-tua dulu lah. Kita ada Lin juga yang merapakan diri bersama dengan saya. Okey, jom sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujuk kata. Menerusi lagu ciptaan Hil Husaini dan juga Iki Hak, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Ini antara lagu yang terbaru lah, lagu baru tapi sedap didengarkan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

kumpulan finalis dengan Lahar Cinta menutup tirai menangis tapi bujuk katil. Cukup-cukup kita menangis, okey? Sambung esoklah menangisnya, boleh tak? Waktu sekarang sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi, di awal pagi kita mulakan dengan rasa syukur. Jadi marilah kita mulakan di awal pagi ini dengan menyayangi diri kita dahulu, tahu. Setelah itu barulah kita sayang insan-insan yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Jadi kita bangun pagi, di awal pagi berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Kadang-kadang kawan-kawan kita, adik-beradik kita, ibu dan ayah, dia nampak kita tersenyum manis pun dia orang rasa bahagia, tahu. Jadi berikanlah senyuman yang paling manis. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis, Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Bali telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka Seremban Negeri 9.59, Shah Alam Selangor Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Johor Bahru Penang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 5.59 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jadi seperti biasa kita doa, apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadus Solihin Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Izzat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Hakimi Ibrahim dengan tajuknya Tanda-Tanda Orang Beriman bahagian yang terakhir. Apakah tanda-tanda orang beriman? Salah satunya adalah sabar. Salah satunya adalah sabar. Sabar yang menuntut perkara yang sangat-sangat sukar untuk kebanyakan orang lakukan. Kerana ada pepatah orang lah katanya, sabar itu ada hadnya, ada limitnya. Tapi percayalah, dengan sabar segala-galanya akan berjalan dengan baik, berjalan dengan tenang. Yang paling penting kita ikhlas, ikhlas dalam hidup kita. Kerana kita perlu jadi orang yang ikhlas, bukan orang yang paling baik. Kerana dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Ramai orang yang buat baik tapi ikhlasnya tak sampai. Tapi orang yang ikhlas sudah tentunya ada kebaikan. Keikhlasan tu nampak. Jadi jadilah insan yang ikhlas, ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam yang terakhir juga akan memberikan kedamaian dalam jiwa anda, menghilangkan segala keresahan sepanjang malam. Ada yang resah je sepanjang malam memikirkan masalah-masalah yang ada. Kadang-kadang masalah ni memang tak akan berhenti. Betul, tak akan berhenti. Lepas habis masalah ni timbul masalah yang lain, kan. Tapi itulah namanya kehidupan. Apapun kita harus bersiap sedia sebagai insan di muka bumi ya Allah. Kerana sebaik-baik perancangan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir. Ini lagu daripada komposernya Awang BPR, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Di manakah cinta yang asli? Carilah cinta yang paling asli. Cinta yang paling asli adalah cinta kepada Yang Maha Esa. Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM. Nun Alif Syai Alif sehingga jam

0: Kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, oh, ambil aja kita. kan? Tak boleh, minta izin. Kan? Ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga, kalau boleh. Kan? Minta izin, tak payah minta izin kan, kalau buah gigi, pergi beli kan. Okay, pergi beli, kejap je buah ke kedai, pergi beli. Kita habis sempu, bunga pakai, habis kesian tuan rumah, habis, tak minta izin. Jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun, pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang ni kata apa? Wahai si fulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat. Adanya perasaan ujub. Bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Iaitu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Lepas tu kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS ni penyakit hasad. SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini penyakit hasad. Ini kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuhnya dapat nikmat, hati kita menjadi sempit, kata Imam Nawawi. Bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad. Musuh kita dapat ujian, kita seronok padan muka. Hati-hati, itu penyakit penyakit hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Kau tengok, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Dan Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah senamat, dia ada tiga peringkat. Kita tengok, kita peringkat yang mana. Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah. Ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu, dia bangga. Alhamdulillah, hari ni ngaji banyak. Alhamdulillah. Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu, bawa peringkat pertama. Kalau boleh tinggalkan. Peringkat yang kedua, apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga, apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Macam ulama kata, orang dulu kata apa? Allah Sayyidina Muhammad, semakin berisi, semakin dia tunduk. Kan, pada macam resmi padi kan, macam padi. Semakin dia berisi, semakin dia tunduk. Semakin dia berisi, semakin dia tawadu. Semakin dia merendah diri. Ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Sebab apa muslimin, muslimah, Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat senahya berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit. Kan? Kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong. Kan, tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala, itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan, jangan sombong. Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya. Lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Tengok kan? Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah Ta'ala berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita. Bayangkan, kita kata apa? Allah SWT nak semayang berjemaah, Allah Ta'ala tarik satu gigi. Sakit gigi, tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni jangan sombong. Allah mudahkan. Kita bangun 23 malam. Alhamdulillah kita boleh bangun. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita. Tapi Allah mudahkan. Sebab tu disebutkan, iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dan dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Dan walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat, kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan adapun ihris ni apa? Tamaklah kamu, bersemangat, bersegera. Ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Dan benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh, benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ini na'uzubillah min zalim. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Atau ulama kata apa, Allah Sayyidina Muhammad disebutkan, iaitu apa, antara kejayaan seseorang bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya. Itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan, pada aflahal mu'minun, ha kan, telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun, orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bermanfaat, ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab Nabi kata apa? Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi, sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Kan? Manusia itu tak macam malaikat. Yang mana malaikat ni terus-menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Dan malaikat ni terus-menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Han. Berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kan kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan, tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah. Sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya, dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakan. Di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala. Ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita kena mengakui. Jangan kita rasa sombong nak amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ada last sekali disebutkan dalam kitab Rahsia Kematian. Bertengok dalam kitab Rahsia Kematian, yang dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimullah Ta'ala. Ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ni. Hamba ni adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji. Langit yang kedua memuji, kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji. Malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orang ni rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ya na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat dok tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat, kami nampak dia rajin ibadah, dia rajin buat tu, rajin bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul, dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Hanya beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Ha, maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ha, ni na'udzubillah min zalik. Takut kita muslimin, muslimah hati Allah Ta'ala. Ha, jadi pada malam ini, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena rasa kurang. Ha, rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.
1: Allahumma

Wasilah Kasih dengan persembahan Orchid membawa kita ke 5.42 minit pagi waktu ini. Jadi sama pagi untuk anda yang baru bangun tidur tu. Ramai yang baru bangun tidur, ramai yang buat peta dunia, tak siap-siap lagi peta Afrika, tak siap-siap lagi peta Brazil. Ini baru bangun dan masuk subuh baru bangun ya. Jadi selamat pagilah untuk anda. Juga untuk mereka yang sedang bersiap-siap nak pergi kerja, selamat bertugas, selamat bekerja, selamat mencari rezeki, cari rezeki dengan penuh keberkatan ya. Dengan penuh kata orang tu, kalau jalankan tugas tu, jalankan kerja anda dengan penuh tanggungjawab, penuh integriti, kerana amanah yang diberikan kepada anda dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita sama-sama doakan untuk anda yang sedang berniaga juga, berniaga pagi, selamat berniaga, cari rezeki dengan perniagaan. Tapi yang paling penting, berniaga dengan penuh keikhlasan. Kalau berniaga makanan tu, masak sedap-sedap, jangan masak ala kadar. Tapi harga nak tinggi, harga nak mahal, tak boleh gitu. Ya, kalau kedai makan tu, tempat kedai makan tu makanan sedap, harga berpatutan, insyaAllah menjadi tular. Semakin hari semakin ramai pelanggan. Ada yang kata kedai saya ni kena buatan orang bang. Dia kadang-kadang bukan buatan orang, kita yang buat sendiri. Cuba kita masak sedap, lepas tu harga berpatutan, pastinya ramai yang datang. Percayalah. Ini kita masak ala kadar, lepas tu harga mahal, lepas tu orang tak datang, dia kata kedai dibuat orang. Macam mana tu? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjadi pendengar setia Nasional FM. Jadi terus dengarkan Nasional FM tepat jam 6 pagi nanti seperti biasa. Hari ini hari Khamis kan, Tiga Suara akan bersama dengan anda, Tiga Suara bersama dengan kawan-kawan saya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran di Perlis, Feroz Perlis FM. Kata hari ini pencarian bintang P. Ramlee di Perlis bermula 9 pagi hingga 4 petang. Oh ya, betul. Dekat RTM ni bukan saja bintang P. Ramlee, bintang kecil, kerana kami dari dulu sangat-sangat konsisten. Di RTM sangat-sangat konsisten mencari bakat-bakat baru yang mahu kita lahirkan. Kerana ramai anak-anak kita, ramai juga orang Malaysia ni berbakat dalam bidang nyanyian, dalam bidang lakonan, dalam bidang seni. Jadi kita sentiasalah di RTM sentiasa mencari bakat-bakat untuk diketengahkan. Jadi bagi mereka yang ada bakat nyanyian, terutamanya dalam meniru gaya P. Ramlee, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, boleh datang uji bakat di Perlis FM, di Perak FM, di Selangor FM, KL FM, Johor FM. Baru-baru ni berlangsungnya pencarian bintang kecil kan, ni berlangsungnya pencarian bintang P. Ramlee pula. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, seperti biasa kita buat apa? Kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, di awal pagi ini, kita sentiasa terus bersyukur. Bersyukur itu nikmat. Bersyukur dengan kesabaran. Kesabaran itu nikmat. Dan semoga Allah SWT mempermudahkan urusan kita untuk hari ini. Jadi selamat pagi. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Radio AG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Jangan lupa dengarkan Rada Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan siaran Negeri FM Perbuatan. Ini semestinya frekuensi 92.6. Dan hari ini juga merupakan Khamis 23 Julai 2026 bersama dengan 8 Safar 1400 ataupun 9 Safar. Maafkan saya. Betul lah 8 Safar ini kan, 1448 Hijrah. Maklumlah pagi-pagi ni kadang-kadang kita tingtong sikit. Yelah, baru bangun tidur nak masuk kerja kan. Siapa je tak mama-mamai kan. Okey, jadi bagi anda semua yang memandu tu, hati-hati diucapkan. Kalau rasa mengantuk, sila berhenti dahulu dekat mana-mana tempat rehat dan rawat. Kita beli dulu kopi ataupun kita makan. Tapi makan tu janganlah berat sangat. Sebab biasa kalau makan berat ni, mata ni mula layu kan. Baru pandu kereta tu 5 minit ataupun 10 minit dah rasakan dia punya penangan ngantuk tu kan. Okey, jadi bagi anda semua, jangan lupa jugalah kalau nak kongsikan apa-apa ucapan dekat Amar ataupun sekadar nak bertanya khabar dekat rakan yang berada di kampung jauh daripada awak, nak melalui radio pun boleh. Semestinya hantarkan saja WhatsApp ke 012 603 0603. Dan pastinya hari ini juga Amar akan kongsikan macam-macam cerita menarik dan juga info menarik untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, kekal di 92.6. Sekarang ini jom kita layan terus lagu daripada Faizal Tahir, Hanyut, hanya menghiburkan anda di Rada Pagi Negeri FM. Ingat, sampai pilau-pilau.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Mana lah bayi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana lah.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar dari Wan lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kau sakne.
2: Senang kawan kan, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negari, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh, bawa IC. Kat pengenalan.

0: kita kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sama makan nak buat tampi atau saya. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu kan.
1: Potek-potek itu kan, jangan nak berlari-lari kau setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada potek kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Ini kan framing sampai bila-bila pada waktu ini 6.27 minit pagi. Juga sekarang ini pun nak kongsikan info trafik untuk anda lah. Sebab kalau mahu tengok di aplikasi X tak ini, menurut akaun rasmi Plus Traffic, beberapa lebuh raya kini membuka smart lane lah. Jadi antaranya adalah pengaktifan smart lane di kilometer 22.9 hingga kilometer 21.0 arah utara dari RNR Dengkil ke Putrajaya. Jadi seperti biasalah, lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi. Dan begitu juga pengaktifan smart lane di Elite kilometer 13.8 hingga kilometer 15.7 arah selatan dari Putra Heights ke Bandar Saujana Putra. Dan juga pengaktifan smart lane turut ada di kilometer P7.4 hingga kilometer P7.9 arah timur dari Putrajaya ke Cyberjaya. Dan setakat ini juga bagi anda yang menuju ke pusat bandar daripada Seremban, trafik juga diramalkan ataupun dijangkakan menjadi sedikit perlahan apabila hendak sampai nanti ke Kuala Lumpur. Macam biasalah, pagi-pagi ramai yang nak keluar untuk mencari rezeki kan. Ada yang nak hantar anak pergi sekolah dan ada juga yang baru balik daripada kerja. Jadi hati-hati bagi anda yang memandu. Sekarang ni kita dengarkan dulu lagu daripada kumpulan OAG, Slumber, semestinya hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Nika Frame ingat sampai bila-bila. Daripada waktu ini pun Amar nak kongsikan kepada anda semua info cuaca secara keseluruhan lah bagi kawasan di Negeri Sembilan. Jadi hari ini kalau kita tengok menurut laman web rasmi di Jabatan Meteorologi Malaysia, sebelah pagi mereka meramalkan ribut peti di beberapa tempat. Manakala petang nanti diramalkanlah ribut peti di beberapa tempat tapi di kawasan pedalaman. Dan malam nanti diramalkan kan tak ada hujan. Dan pastikan kalau kita memandu ketika hujan tu, tayar bunga kita tu pun elok dan wiper kita pastikan getah tu pun elok jugalah, supaya memudahkan pemanduan kita ketika apa orang kata penglihatan tu kurang jelas lah. Jadi insyaAllah sama-sama kita ingatkan kepada rakan-rakan dan juga diri kita supaya kita selamat sampai ke mana-mana yang kita nak tuju tu. Okay? Jadi seperti biasa juga, tepat pada waktu 7 pagi nanti kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti utama 7 pagi. Jadi anda semua terus kekal di frekuensi kami, ada 3, 92.6, 95.7 dan 107.7. dan kalau anda nak kongsikan ucapan selamat pagi ataupun nak kongsikan anda punya mood hari ini macam mana, terus sajalah WhatsApp ke konti kami di talian 012-603-0603. Sekarang ini jom kita dengarkan lagu daripada kumpulan Pesawat, Rational Emotional. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Haa.

Saya Fi. Aku nanti dengan nama iPhone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan tersayang. Pesanan ini ikat daripada saya, Afi, budak umur 4 tahun. Jadi, FN ingat sampai beria-ria. Alah, teme-teme.

0: Nantikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Jangan lupa dengarkan Rada Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat pagi untuk anda dan terima kasih kerana memilih siaran Negara FM sebagai permainan anda sepanjang pemanduan. Jadi hati-hati diucapkanlah untuk anda yang menuju ke tempat kerja ataupun yang baru balik daripada kerja, kan maklumlah ada sesetengah orang kerja ikut shift, ada yang kerja malam, ada kerja pagi kan. Jadi terima kasih kepada anda semua dan jangan lupa jugalah bagi yang belum lagi mengambil sarapan, ambil dulu sarapan, kumpulkan energi anda supaya anda pun boleh melakukan kerja dengan mood yang baik, insyaAllah. Jadi kalau anda nak kongsikan apa-apa dekat Amar di pagi ini pun, digalakkan juga untuk hantarkan ucapan anda ke WhatsApp Konti dan insyaAllah Amar akan bacakan. Jadi terus ke nombor 012-603-0603, okay? Jadi terus kekallah di frekuensi 92.6 sebab Amar akan bersiaran sehingga pukul 10 pagi untuk segmen Radar Pagi. Okey, jadi sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada Jamal Abdillah dan juga Sarah yang berjudul Sandarkan Pada Kenangan. Semestinya Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Teh ha?
1: Ya, Wan.
0: Umur Teh ha berapa tahun dah?
1: Teh ha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
0: Eh lah, Teh ha tahu tak tanggungjawab Teh ha ni apa?
1: Teh ha jaga Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teh ha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teh ha kena ngundi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ah, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh. Ah,
0: nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Ah. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angin tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh, Wan. Boleh, Wan. Nanti saya tolong, ya?
0: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so, ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan?
0: Mana boleh? Kau kadek awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu, telur, gula, ma, ya?
1: Okey, Wan. Okey, Wan.
0: Berapa bulan mengundi?
1: Satu bulan 8, Wan.
0: Kita keluar mengundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Ha. Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ya. Tengok apa jalan ni, kan?
2: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Dengar Fem ingat sampai bila-bila Amar menemani anda dalam segmen Radar Pagi semestinya hingga pukul 10 hari ini. Okey, jadi sekarang ini pun ada info trafik untuk anda yang berada di sekitar Negeri Sembilan. Menurut PLUS, setakat ini ada trailer terbakar di kilometer 264.4 arah selatan dari Bandar Ainsdale ke Seremban. Lorong kecemasan, lorong kiri ditutup bagi kerja pemadaman kebakaran. Namun trafik terkawal, jadi sila pandu berhati-hati dan semoga mangsa pun insyaAllah baik-baik sahajalah untuknya, okay? Juga setakat ini pun ada insiden lori rosak di Elite kilometer 14.7 arah selatan dari Putra Heights ke Bandar Saujana Putra. Separuh lorong kiri terhalang namun trafik masih lagi terkawal. Dan seperti biasa, masih lagi perlahan selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Jadi anda semua sila patuhi had laju dan janganlah bawa kereta tu laju-laju, okey? Pastikan kita pun sama-sama selamat sampai dan jangan juga kita main telefon pintar kita ketika memandu, sangat membahayakan orang lain, okey? Sebab kadang-kadang kita boleh terleka dan tak perasan. Dan kalau anda masih lagi rasa mengantuk dan sebagainya, jangan lupa boleh berhenti dahulu dekat R&R, belilah kopi dan sebagainya supaya boleh segar mata untuk memandu balik, kan? InsyaAllah. Jadi sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada Azlan and the Typewriter, Jangan Khianati Aku.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Bukan terlalu laman web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negara Framingat sampai bila-bila. Kembali lagi bersama dengan saya Amar dalam segmen Radar Pagi pada waktu ini 7.56 minit pagi. Okey, untuk waktu ini pun kita ada pendengar-pendengar yang hantarkan ucapan. Yang pertama datang daripada Akak Nur Azila. Dia kata, "Assalamualaikum, selamat pagi dan turut mengirimkan doa lah yang baik untuk kita dan juga untuk pendengar-pendengar semua." Okey, dan juga sekarang ini pun Abang Mitra hari ini awal pula dihantarkan pantun. Biasa pukul 9. Tapi pantunnya bunyi macam ni lah untuk hari ni, okey? Pagi ini hujan lebat. Hujan yang membawa rahmat. Memandu jangan laju, jangan cepat. Biar lambat, asalkan selamat. Itu dia pesanan Abang Mitra 7 kan. Betul lah tu bang. Kalau bawa kereta laju-laju pun, waktu hujan ni pun tak guna kan. Membahayakan diri. Jadi pelan-pelan je. Santai-santai. InsyaAllah sampai dengan selamat macam Abang Mitra cakap, okey? Jadi kalau anda nak kongsikan apa-apa ucapan ataupun nak kongsikan mood anda ataupun apa yang awak rasa hari ini, boleh teruslah ke WhatsApp Konti di 012 603 0603.